0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.

0: Baik, untuk jam yang kedua tu, dan di jam tu kita sebenarnya nak berkongsi tiga. Jam yang ketiga.
1: Hello. Hello. Wake up, Ada. Wake up.
0: Alam, menajak. Oh, dah pukul 8 lalu dah. Astagfirullahaladzim. Ya, jam yang ketiga. Untuk penemuan kita mesti santai je ujung minggu bersama dengan kami, Aida dan juga
2: Bab Adudu.
0: Ya, okey. Sebelum kita nak berkongsikan untuk tajuk kita pada hari itu, ya. Kita nak berkongsikanlah
2: macam ni bacaan ya, indeks betul. Pencemar udara kita. Mm-mm. Untuk setakat pukul 8 pagi itu. Take now. Untuk edisi hari itu, hari Ahad 20 September 2026.
0: Betul. Dan jadi untuk Sarawak, ada 7 kawasan yang masih mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu dengan Serian mencatatkan bacaan yang tertinggi itu 182, diikuti Semerahan 168, Kuching 167 dan Sri Aman 164. Okey, adalah bacaan setakat pukul 8 pagi tadi.
2: Okey, jadi kita doakanlah, kita sama-sama doakan semoga benda toknya cepat-cepat berlalu, kata orang. Kita akan kembali kepada keadaan seperti sedia kala.
0: Betul.
2: Dan bila kita nanggap kereta now, kan baru-baru tu tadi sida apa negara kerajaan Indonesia sudah pun beri lampu hijau untuk Malaysia mengantarkan bantuan untuk memadamkan kebakaran. Jadi bila kita nanggap dengan inisiatif nak macam tu now, kita harapkan kerjasama tu yang akan berterusan dan benda tu si akan berlaku lagi pada masa betul-betul yang akan datang. Dan untuk pengetahuan kita orang juga semua, bantuan yang ditawarkan Malaysia merangkumi sebuah pesawat bombardier CL-415MP, tiga helikopter serta 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Dan untuk bantuan tu sudah pun diselaraskan dengan NADMA, APMM, Jabatan Meteorologi Malaysia, TUDM, Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia, JBPM serta pihak yang berkaitan.
0: Betul.
2: Dan untuk bantuan tu naohnya bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran, sebaliknya kedua-dua negara turut berbincang dan mencapai persetujuan untuk merancang langkah jangka panjang bagi memastikan masalah jerebu akibat kebakaran si akan berulang. Ha. Dah wadah dah. Kenapa kita kepak setiap tahun ada jerebu.
0: Ya, setiap tahun bulan yang sama kita akan berdepan dengan situasi yang
2: masalah
0: sama.
2: Jerebu.
0: Masalah jerebu. Yang bezanya setakat ni yang teruk kata kita kan. Jadi kita mengharapkanlah benda-benda macam tu sebab kita dah berpuluh-puluh-puluh tahun dah kita berdepan dengan masalah tu. Jadi kita mengharapkan.
2: Ya, umpama macam tu. Dari Aida sekolah sampai retok dah ada dah bakal limang cucu. Jerebu lagi masih juga kita berdepan. Umpamanya macam ni lah. Jadi apapun semoga mencapai kata persetujuan yang baik lah untuk kebakaran tu nyesik berulang lagi lah.
0: Betul.
2: Itu yang kita mahukan. Okey, dan kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi di siakapkeli.my berkenaan dengan kerajaan Indonesia beri lampu hijau untuk kerajaan Malaysia menghantarkan bantuan untuk memadamkan kebakaran. Okay guys, untuk tajuk kita hari tu, berkenaan dengan makanan.
0: Betul, berkenaan dengan makanan. Kita dah kongsikan sebenarnya untuk tajuk kita hari tu. Kita faham kita orang untuk sama-samalah komen mengenai tajuk kita, makanan si nyaman. Makanan si nyaman guys. Kita orang berani si komplain. Si kisahlah. Kita orang makan di rumah kah? Kita orang makan di kedai kah? Kita orang makan di ofis kah? Yang terpulang pada kita orang. Apa-apa situasi yang kita orang pernah berdepan dengan makanan yang si nyaman.
2: Ya, okey. Situasinya contohnya macam kedai makan, chef yang makan mula bawakan si nyaman, kita orang berani sikit kita orang komplain. Bukan bentuk yang negatif, tapi bentuk yang membina. Teguran yang membina.
0: Betul.
2: Ataupun di rumah. Contohnya isteri kita masak, mungkin ada mesin sikit kah? pahit sikit ke, saya dah rasa ke apa ke, kita orang banyak komplain sih.
0: Banyak sih.
2: Ataupun husband, suami kita orang, ialah teh untuk meraihkan teh, tiba-tibanya teh di dapur masak, eh bang, apa lah teh bang, masak kah? Eh, saya dah saja je nak masak tu. Sekali teh, bawakan saya dah rasa. Tahu banyak sih komplain. Begitulah.
0: Bila si isteri memasak, suami mana si komplain? Si bab, pisau di tangan.
2: Komplain lah. Komplain. Nyaman si bab.
0: Contoh, kami sedap ada apa? Sedap. Jadi kita sebenarnya ada komen daripada rekan kita di Facebook Suara FM, Kak Sana Dawi. Nyaman dah. Mun di sini katanya selalu juga lah kita nemu makanan si nyaman macam sayur keladi. Nang si nyaman katanya. Kami nang suka gila makan sayur keladi. Setiap kali makan di kedai mesti cari sayur keladi tanya. Mun bagi Leo kami lah nang si nyaman di pola orang si nun katanya macam. Tapi si berani nak komplain. Jaga-jaga juga perasaan orang. Kami tu si nyaman pun tetap makan sampai habis. Sayangkan mana kata kita membazirkan mesti dimakan. Okay
2: ya, take komplain daripada
0: Kak Asna
2: Dawi. Okay, dari Ina SN. Nyamadah nak mun kami juga si berani juga nak komen nak komplain. Anggap aja lah dah rezeki kita telan je lah. Terima kasih.
0: Faham. Macam kat pasar losor tu, mu makanan si nyaman ndaklah berani mada tu terang katanya. Tapi mu nak nego padahlah masakan kita nyaman tapi ada kurang sikit. Cuma kita beri sikit gi garam mesti bertambah nyaman. Contoh. Bila bercerita hal apa nama tek tambah garam tu nak. Kami ada experience sebenarnya.
2: Batu kah? Kayu kah?
0: Bawa-bawa tu tek sebenarnya lah. Makan dah dekat sikit kedai tek sebenarnya. Okay. Sebab kawan tek ada order apa tek nasi apa tek no. Mi kolok goreng.
2: Mi kolok goreng.
0: Okay. Dan rasa bau-bau apa kualinya angus-angus nyaman. So kami order lah. Bila kami order the next day lah. Bila kami order tek part kami tek, ya Allah.
2: Batu kah, kayu kah?
0: Bukan kah? Masinnya kah? Ya Allah. Masinnya siapa nak bincang?
2: Tinggi darah kolehnya.
0: Tapi kami si komplain direct. Kami cuma madah. Aku siap makan tu. Memang siap dapat dimakan. So kami minta. Minta limo lok.
2: Dengan pelayannya lah.
0: Dengan pelayannya. Mi kami masin. Okay, dengan harapan dapat di hotel lah tek. Dan kah siap dapat cuak kau?
2: Okay. Jadi
0: tinggi darah mi olehnya.
2: Pilihan kita.
0: Kami ngantar balik mintaan, kami beri balik lah dengan pelayan jamik madah. Sorry, si dapat juga kami makan. Kami pandanginnya baik, bagus manis lah. Sorry, si dapat juga kami makan masin. Okay, nembiakan nerima lah. Nya pun si pemasam muka dengan kami. So nyambi. Apanya pola? Nya cerik, nya pun cerik. Memang masin. Jadi nya hantar balik ke kitchen. Nya minta chef ya masak semula. Kami mintanya tapau je. Kami si minta lahnya masak balit sebenarnya. Kita faham je lah nak.
2: Kita semua nak menyusahkan
0: orang. Kita semua nak menyusahkan orang sebenarnya. Kita tahu apa yang dihadap oleh Chef Yaria. Tapi apa yang kami dapat adalah yang baru.
2: Yang baru.
0: Bukan yang kami mintanya tapau tadi. Sebab mi yang memang agak panas-panas. Tapi memang ditapau lah. Memang dah dibungkus lah.
2: Tapi yang dapat baru tu tadi rasanya saya dah rasa ke apa?
0: Rasanya okey.
2: Takut saya dah rasa.
0: Merah pun takut juga sebenarnya rasa. Tapi bilanya bila yang kami dapat yang baru ya rasanya better lah. Set dalamnya masin, set dalamnya set dah rasa. Kasih juga rupa bila yang kami terima tu nak masakannya rupa macam marah ke chef
2: cincai
0: tau. Rasanya okey. Nyanang si masin.
2: So bila berbayar tu tadi, kita membayar dua rega ke ataupun sikit?
0: Satu rega.
2: Okey. Artinya digantikan lah.
0: Digantikan. Okay. Jadi kami berterima kasih lah dengan pelayan di kedai makan jasabnya. Bagus manis. Yang menerima
2: teguran
0: kesilapan dia. Jadi sebenarnya kita tu sebagai customer, pelanggan, kita nak negum macam tu tak? Makan senyaman tak?
2: Ada seninya.
0: Ada seninya, betul. Baru orang dapat nerima.
2: Sikan lah lalu terbalik meja ya. Masin apa tu? Nak
0: Susah je nak madah nak.
2: Tapi berdatuk banyak dipakai oleh sidak yang apa nama mula konten. Mungkin cara untuk melakukan sesebuah kedai, sesebuah produk,
0: itu tidak boleh.
2: Kan. Okey, jadi macam ni pengalaman kita orang.
0: Ya.
2: Dasi berdepan dengan situasi macam ni. Boleh kongsikan bersama dengan kami dua makanan si nyaman, kita orang berani komplain ke ataupun si.
0: Ya.
2: Ataupun redo ajalah. Telan sajalah. Okay guys, kita akan kembali lagi selepas tu. Hantarkan komen kita orang, insyaAllah kami dua akan bacakan. Alright, yeah. Kita dengarkan Dua Lipa Training Season. Yeah.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okay, berbalik pada topik kita untuk pagi tu. Kita nak santai-santai aja. Kita orang berani komplain si makanan kita orang si sedap. Berani si kita orang komplain. Baiknya makan di luar. Baiknya makan sini. Di opis kah?
1: Di opis.
0: Di rumah kah? Macam ni cara kita orang nak madah makanan tu. Si yang mana? Oh, how's your dinner?

0: Oh, okay. Kadang-kadang macam cerita Mr. Bean lah, yang order apa mah, nak kena apa, kombip ke apa, nak makannya. Dia sorang.
1: Aduh, hai. Belum tak tangganya makan di Italy. Oh.
0: Apa nama anak? Eh, apa ya?
1: How to pronounce? Bukan. Because of macam siput lah, siput. Cik tak? Siput warna hijau lah, yang makan dekat Italy. Nak kena
0: lokan
1: lah
0: nak.
1: Siput.
0: Okay, oh, lobster dah kata aku.
1: Ah, lobster kan. Pula, bukan.
0: Okay, dan selain daripada juga, macam ada sikit perkongsian daripada netizen kita tu, no?
1: Ya.
0: Yeah. Kali tu, memang berkisahkan tentang makanan. Mm-hmm. Jadi, boleh saya kongsikan sekarang?
1: Ya, yeah, silakan.
0: Okay, berkenaan dengan makanan yang dia makan tu, no? Tu makanan dalam tin.
1: Ya. Yeah.
0: Sebelumnya, kami dua nak mohon maaf dulu. Mungkin ada pendengar-pendengar kita tengah sarapan pada waktu itu.
1: Betul.
0: Bukan niat kita untuk nak mengembangkan radio kita orang kan. Okey, tapi itu sebagai kata orang langkah kita berjaga-jaga sebenarnya.
1: Betul.
0: Kita bukan nak buka tin terus makan terus.
1: Ya. Yeah.
0: Kita langgar juga. Kita engkah dalam, apa kata orang, dalam tapak,
1: dalam ataupun pirin. Ada jenis kita nak panaskan balik, recreate balik.
0: Betul.
1: Kan?
0: Jadi, kesnya tu te ada seorang yang berkongsikan di FB nya pada nasi pun dah nak habisnya makan.
1: Ya. Yeah.
0: Sekali nya nanggarah tapak anaknya tu te no. Adalah benda asing di tapak anaknya tu te. Nya pada harap-haraplah Allah si beri kami dua beranak tu efek daripada nya memakan ada benda asing tu tadi. Siapa yang si tahu apa yang kami tangkap nusi foto tu adalah tu ulat bulu laut. Bila terdapat benda asing dalam tin makanan proses, maka tercemarlah sige tinnya.
1: Dan betul betul.
0: Untuk pengetahuan kita orang semua, ulat bulu laut tu mun termakan boleh menyebabkan kerongkong gatal, bengkak, sakit perut, muta-muta dan cheer berry. Tok punnya udah siap-siap Google nama apa ke benda lah tok tadi. Tapi ialah tek bila nemu tek nak ulat bulu laut padahal.
1: Betul. Ulat bulu laut tok sebenarnya nya adalah sejenis cacing tok ontok si. Nya ada bersegmen, nya ada duri-duri. Duri-duri sebenarnya nya halus je tapi berbisa. Sebab dia adalah alat untuk mempertahankan diri. Bristle worm.
0: Namanya kah? Nama
1: saintifiknya.
0: Nama saintifiknya bristle worm.
1: Jadi mun kita orang terkena sengatannya tok, tak gatal-gatal, kulit merah, bengkak, pedihnya macam masa terbakar. Semut-semut, kadang-kadang boleh jadi lumpuh tu. And then
0: sampai macam yang sekali
1: betul-betul mun tahap mangsa tik nak nya jenis yang allergic kepada sengatan haiwan berbisa boleh membawa kepada kematian. Jadi itu adalah sangat-sangat berbahaya lah sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk kita orang yang mungkin ada berdepan dengan situasi macam tu lah, ada cara sebenarnya untuk kita orang salurkan aduan kepada bahagian keselamatan dan juga kualiti makanan KKM. Jadi kita orang antaranya ada 6 perkara sebenarnya. Kita orang boleh datang ke pejabat. Kita orang boleh hubungi talian BKMM. Kami ada share dekat live Facebook yang kita orang boleh nanggar. Kita orang boleh pergi ke laman web SISPA. Siapa yang tahu SISPA tahulah. SISPA tu macam-macam aduan yang boleh kita orang polah di sia. Bukannya satu sikit dua aduan aja, okey? Lepas ya kita orang boleh juga pergi ke Facebook BKMM HQ. Kita orang boleh faxkan aduan kita orang. Dan akhir sekali kita orang boleh menulis surat. Tapi paling senang sebenarnya kita orang hubungi talian ataupun kita orang pergi ke pejabatnya. Senang. Kita orang bak sekali bukti yang ada untuk kita orang sampaikan kan sebarang aduan kita ya.
0: Okey, itulah sebagai kata orang info yang bermanfaat untuk kita kongsikan pada pagi tu. Mungkin ada yang ialah tek berdepan dengan situasi macam tu tapi si tahu sebenarnya nak melapor tu.
1: Betul-betul.
0: Tiba-tiba kami dulu mun tok dalam tin, kami dalam tin air minuman. Nak dikatakan yang pun tarikh luputnya agak jauh lah sebenarnya. Sekali dia bukanya rasa air beralkohol. Air beralkohol lah.
1: Okey. Tapi ni air tin biasa.
0: Air tin minuman biasa, minuman coklat susu.
1: Mungkin ada tercemar kot.
0: Iyalah, mungkin iyalah, kita sih tahu nak mungkin ada orang yang sengaja engkah apa alkohol kah dalamnya semasa proses pemprosesannya. Okey, jadi semoga bermanfaat. Kita orang boleh call di talian yang Aida sebutkan tadi dan seperti apa yang kita share infografik sebentar tadi.
1: Betul.
0: Okey, kita singgah ke ruangan FB Surah FM untuk bagi tahu. Haha, ini dia. Ini komen yang kita cari-cari, guys.
1: Apa itu?
0: Dari Mansur Fathaus.
1: Ya. Yeah.
0: Kata je mada, nyaman si nyaman tu ekot tekak masing-masing je. Kami si takut nego mun si kena ngan tetak kami. Tekak kami, kata je mada. Ya pun tergantung bukannya bergantung. Ya pun katanya mada tergantung dengan pelayan ataupun tokenya juga. Mun toke sombong, perkara paling senang si akan repeat. Cuba fikir lok lah, dah lah si nyaman sombong juga lagi, katanya mada. Mun layanan bagus, makanan si nyaman mungkin mau try lagi. Yalah, ya guna kita negonya.
1: Betul. Okey.
0: Makan roti canai pok eh.
1: Siapa?
0: Cepat dah. Ya, tengah makan roti canai di dapur Cik Noh, Taman Sutra Kajang. Oh, Wang Kajang.
1: Wang Kajang, jauhnya mendengarkan kita. Adakah menerusi my RTM klik?
0: Terbaik tu. Dua keping boleh jalan laju.
1: Amboi, hujung minggu.
0: Oh, dua keping. Makan tiga keping lo, habiskan 21 km.
1: Alright, kita kongsikan daripada Dayang Hanim. Nyamannya pernah makan di kedai yang viral dulu katanya. Okay. Makan mie. Jadi cobalah katanya. Tapi Nyamada bilanya makan mie di siat enaknya kurang apa? Macam kurang rasanya. Sebenarnya si berani nak mada mie nya si nyaman. Jadi nyunggal lah pekerjaannya. Nyamada dek mie kita tu kurang rasa masin. Dan si cukup rasa katanya. Apabila cukup rasa buat nyaman kan. Tapi yalah, kita si tahu apa kesudahannya. Sebabnya si share apa kesudahannya.
0: Nolena kuang Nyamada mun kami makanan si nyaman, kami nang komplain.
1: Okey.
0: Baiknya di kedai kah ataupun di rumah. Masakan si nyaman, kami nang si mau makan. Tak daripada Nolena kuang.
1: Iya, betul. Jadi lepas tu kita nak kongsikan lagi kabar.
0: Kita akan kongsikan lagi. So guys, hantarkan komen anda dan insyaAllah kita akan santai-santai je ujung minggu tu. Sambil-sambil kita on sarapan ke pagi tu. Baru habis brisk walk. Ada ke habis brisk walk? Jerbu luar ya kau.
1: Baik-baik kita orang mana-mana yang ada mulai aktiviti di luar ya nak. Boleh
0: pakai pelitup seorang ka.
1: Ya, mun ada yang nak brisk walk ya, si dapat juga kita nak nyuruh dia pakai face mask nak. Tapi ya atas kendak masing-masing. Mungkin kita orang berdepan dengan masalah kesihatan, mungkin boleh kita orang hadkan dulu, berhenti sekejap untuk kita orang, biar kita orang sembuh dulu, biar keadaan cuaca tu dah bagus balik, buatlah kita orang mulakan aktiviti kita orang.
0: Okay, jadi pesanan daripada kami orang di Sarawak FM untuk pagi tu. Terus bersama kami untuk jam yang berikutnya. Kembali lagi selepas tu.

0: Tentang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Okay guys, 8.54 minit pagi untuk waktu tok dan tepat pukul 9 pagi kita akan singgah ke Kota Bidia Angkasa Puri.
4: Yep.
3: Untuk mengikuti utama 9 pagi dan selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan anda untuk perkongsian kita jam yang terakhir untuk pagi tok. Topiknya berkenaan dengan
4: makanan sikit nyaman, berani sikit kita orang komplain. Tok kita ada nangga sikit tok bapa, okay. Makne Asia Sabri. Nya pernah order mi Jawa tok sikit dengan harapan mi Jawa yang nyaman. Siapa yang suka penggemar mi Jawa nya tahu macam ni rasa mi Jawa nyaman ke ni si.
3: Betul.
4: Bukan daripada kita nangga nya datang aja kita tahu. Aduh.
3: Nangga kuah aja kita kuah aja, tahu.
4: Aduh, nangga mi aja kita dah aduh. Macam tok lah.
3: Ya aduh ya, aduh positif ke aduh
4: negatif. Jadi sama aja dengan maknik tok teh. Ada dengan harapan mi atik nyaman. Tapi bilanya nangga atik nak mi yang datang tik nya dah tahu dah lain macam jak rupa mi tok katanya. Tapi kami sik lah nak komplain. Kami tapau jak mi ya embak balik sayang jua ditinggal kita dah bayar katanya.
3: Si ada gig
4: lain kali nak kami nak ngonde mi Jawa di sia katanya. Mun makanan di rumah mun makan di rumah, mun ada rasa masakan yang si berapa nak sedap ya, kami akan komplain terus. Padahlah macam ni nak nyuruhnya makanannya jadi nyaman. Ya mun di rumah nak oh.
3: Siapa kan masak di rumah tu? Okay guys, kita boleh hantarkan komen kita orang macam rakan-rakan pendengar kita. Dan jangan lupa jam yang terakhir tu ada lagi perkongsian daripada kita. Dan juga ada kami tanya
4: kita jawab.
3: Kembali lagi selepas tu, Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program jualan ramah manfaatkan rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Yeah? As it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekod ialah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk mencari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme, dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut, hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Siapa melalui atas semua tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Okay guys, kembali bersama dengan kami. Itu merupakan jam yang terakhir, 9.19 minit pagi. Mungkin Tok ada nangga di FB Live kita untuk pagi tu tadi. Ada kehadiran peserta bintang kecil kita, adik-adik kita.
1: Betul.
0: Masing-masing mewakili negeri masing-masing lah. Ada berapa orang sini kat Tok?
1: Ada 6 orang sedaknya.
0: 6 orang. Adanya dari sini, dari Pulau Pinang. Ada dari Sabah. Sarawak pasti ada lah, tuan rumah.
1: Of course.
0: Ya. Dah pasti ada di sini juga, Teo?
1: Pasti juga kami. Di sini? Kedah. Kedah, KL. Jadi, ia adalah peserta-peserta untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan kita orang munak nangga kelak 25 hari bulan.
0: Minggu depan lah, no.
1: Di sini, Bab?
0: Di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.
1: Ya, yeah, betul. Alright. Okay, kita
0: apakah
1: nak...
0: Apakah tu tetap je, Teo?
1: Sedar, tetap aja.
0: Kali...
1: Bukan, kami macam komen. Cepat tu untuk tajuk kita pada hari tu. Makanan si nyaman. Berani si kita orang komplain. Sebab ada salah satu komen tu. Kami pun pernah berdepan dengan situasi yang sama, Tato
0: okay.
1: Si. Okay, tu dah daripada Tiara Putih. Yang pada kami pernah order makanan nasi bungkus dengan ayam cincang. Bila sampai, ya Rabi katanya, masih nalu aja. Tapi kami si pernah ngagak ownernya, kami tulis atas kertas bungkusan nasi ya. Kami madah maaf, kami si dapat makan ayam kita sebab terlalu masin. Nah, tapi nak dijadikan cerita, kami pun pernah berdepan dengan situasi yang sama.
0: Baru tadi kita kelakar no?
1: Masalahnya di kedai yang sama. Sadis si bunyinya kan, walaupun kami berdepan dengan situasi yang sama di kedai yang sama, tapi kami tetap juga menyokong kata kita nak tetap juga pergi kedai ya nak. Kami kita tu beranggapan baik adalah tapi ya Allah subhanallah menamik badan kita nang tumpah garam.
0: Jadinya akan jadi macam dalam cerita P. Ramli lah. Batu kah kayu kah?
1: Batu kah kayu kah? Tapi ialah tek. Si juga macam batu dan kayu lagi kita. Tapi masin lah, memang masin lah. Tapi kami si komplain. Ya, untuk ayam yang kami dapat ayam masin, kami si madah lah dengan cidaknya. Makan je lah. Macam je lah. Makan je lah.
0: Telan je lah.
1: Telan je lah.
0: Rezeki.
1: Tetapi yang mie ya, subhanallah memang kami siapkan makan. Ya, terpaksa kita madah. Sebab kami dah kena kali yang kedua.
0: Okey. Baik. Okey. Jadi, adakah kita orang seberani macam Aida tu? Untuk komplain. Yang bukannya komplain macam lebih kepada negatif.
1: Betul. Ya,
0: lebih kepada positif. Membina.
1: Positif, membina. Betul. So, kita at least nyatau. Ada kesalahannya di sia. Macam kita tu nobody perfect bah. Sama juga kita bila kita memasak. Macam kita dah selalu masak di rumah pun
0: tiba-tiba pandai masin.
1: Kan.
0: Tapi
1: dia tahu tengah-tengah nyatik masak tik mata bertutup kata kita tik. Nah.
0: Dikacau Osmandin. Osmandin juga dia lah.
1: Osmandin juga salah nak. Olah cedah kata kita. Kesian. Iyalah kita sih tahu nak apa masalahnya Ria nak.
0: Mata bertutup. Hijab yang ditutup kali. Okey, lepas tu kami akan bacakan lagi antara komen daripada anda. Sebab lepas tu kita ada perkongsian seperti yang dah pun kami kongsikan pada minggu lalu masa kami sorang-sorang bersama dengan Minion dan
1: apa ya?
0: Kita berkongsikan tentang generasi baru MyCard. Generasi baru, generasi ketujuh tu. Ada kata orang adalah komen-komen yang menyatakan bahawa macam ni tu ada seorang selebriti tanah air boleh lepas sebab rambutnya tik disebabkan rambutnya.
1: Betul.
0: Jadi pihak JPN pun ada apa nama menjelaskan. Kena dibolehkan apa yang si boleh. Lepas tu lah kita akan share bersama dengan anda. Ada juga yang pakai tudung merah tapi tudung merah nang si boleh lah.
1: Betul. Yang mesti berwarna gelap.
0: Warna gelap sebab bak kata apa nama? Satu temubual yang saya dengar daripada pengarah JPN pun ada yang ada sebab apa takut kelak background putih
1: background cintanya putih
0: kita orang pakai tudung color putih contoh tiba-tiba keluar gambar kelak kena nya palaknya botak. Efek tudung yang si nampak. Ya sebenarnya. Okey, lepas tu lah kita akan share bersama dengan anda. Jangan lupa kami tanya, kita jawab untuk hari tu. Special sikit lah untuk kita orang.
1: Ada kelainan di situ.
0: Yes. Asalnya kami tanya, kita jawab. Ya. Terdengarkan Tulus dengan Teh Hijau untuk sarapan kita orang pergi tu. So FM.
1: Satu sejuk.

0: si lengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Dan baru-baru Tok tadi, seperti yang dah pun kami kongsikan pada 17 September Tok tadi, di mana pengeluaran MyCard baharu telah pun dilancarkan.
2: Ya,
1: betul. Selepas hari sambutan Hari Malaysia. Jadi di situ, seperti yang dah kami kongsikan pada hari juga, tentang ciri-ciri fungsi keselamatan dalam MyCard terbaharu Tok tadi. Jadi selang beberapa hari kemudian, adalah isu berkenaan dengan rambut berwarna dalam gambar MyCard seorang selebriti tanah air kita.
2: Ya, betul. Si
1: lain si bukan. Apa lagunya, Teh?
2: Gemilang. Betul lah, gemilang.
1: Macam ni upah yang megang mic, Teh?
2: Oh, janganlah.
1: Gini gemilang. Okay, baik-baik.
2: Mic di atas kepala.
1: Ya, itulah dia. Jadi, isu MyCard Jacqueline Victor yang tular baru-baru Tok Teh akhirnya mendapat penjelasan daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Dan sebelum tu, kami yang tertanya sama ada rambut berwarna memang dibenarkan masa ngambil gambar MyCard. Apatah lagi selepas ada yang mendakwa wujud layanan berbeza terhadap orang awam. Kata sidak JPN membalas kata netizen tu tadi nak tweet daripada netizen di Threads. Secara asasnya, kita benarkan rambut yang warnanya hampir sama dengan rambut asal. Contohnya warna uban ataupun yang menggunakan inai yang tidak terlalu ketara. Sebagai contoh, sekiranya individu itu memang berketurunan Nasrani, kita benarkan dan tiada masalah. Tetapi bukanlah seperti keturunan Jawa, tetapi rambutnya diwarnakan perang. Macam okay, biarlah maksudnya contohnya macam kami Melayu tiba-tiba rambut di color blonde sini sebenarnya London
2: salah juga kan,
1: where you from? London
2: tiba
1: contohnya macam biarlah. Jadi adalah beberapa garis panduan tentang pengambilan gambar bagi urusan permohonan kad pengenalan. Jadi adalah diterangkan di jpn.gov.my dan salah satunya elakkan memakai aksesori yang menutup wajah macam cermin mata gelap, topi penutup muka ataupun aksesori lain yang mengganggu pengecaman identiti. Lepasnya rambut hendaklah kemas dan sip menutupi bahagian muka khususnya dahi, mata dan telinga. Rambut pemohon sigek si boleh berwarna. Manakala untuk perempuan yang pakai tudung now, pastikan tudung berwarna gelap. Seperti Aida Madah. Kemas dan bersesuaian bagi memastikan kualiti foto yang jelas serta mematuhi spesifikasi pengambilan foto yang ditetapkan. Dan sikit juga lagi lah kita tekan.

0: Coca-Cola lekat keluar dari mesin basuh. Subhanallah. Baru habis 21 km finisher. Umpamanya lah.
1: Aduh, ia adalah salah satu Omadatik garis panduannya lah. Yang perlu kita orang ambil tahu sebelum kita orang nak ambil gambar untuk mula my card. Untuk semuanya adalah terpakai juga untuk anak-anak kita. Sebab kami pun experience dengan anak kami Ria. Bila nak mula IC nak lupa, kami lupa perlu pakai tudung berwarna gelap. Tapi okay, nasib baiklah di Sia memang ada disediakan
0: tudung,
1: tudung yang gelap. Tapi jadi ambil masa juga lah untuk kita bertukar lagi kan. Jadi better kita siap-siap memang dah ada persediaannya untuk kita.
0: Betul. Nya kita nak ngambil gambar untuk kad perkenalan. Benda yang bukan kata orang kedak kita pergi ke mall.
1: Ya.
0: Lalu nak bercuci gambar macam ni aja. Si toknya urusan rasmi lah nak.
1: Betul-betul.
0: Jadi semoga bermanfaat untuk perkongsian kita bersama untuk pagi tu. Jadi kita orang boleh baca lebih lanjut lagi, boleh lari portal www.jpn.gov.my.
1: Yep.
0: Okey, menyusul selepas tu kita ada kami tanya kita jawab. So guys, dengar dengan teliti. Kali tu kita nak mengimbau kembali kenangan kita orang.
1: Ya, tu saya dah wordplay apa semua, saya dah saya dah soalan kebat apa dah semua. Kita tukar, okey?
0: Yes. Kita dengarkan lagu dari Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif, Alamak. So FM, Sati Sejiwa.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okey, macam biasa, masa untuk kita kongsikan kami tanya
2: kita

0: Okay guys, kita orang dengar dengan teliti. Kali tu nya bukan teka-teki. Tapi kita akan mainkan runut bunyi ataupun klip dari filem retro.
1: Ya.
0: Dan kita nak minta kita orang teka dari filem apakah ini. Jadi jo sama-sama kita dengar untuk pagi tu. Untuk kami tanya,
1: kita jawab.
2: Nak pesan apa?
3: Nak pesan. Mati awak. Hidung awak. Pipi awak. Rambut awak. Bibir awak. Okey, hari ini boleh makan apa saja. Anda.
0: Okey, cuba kita orang teka.
1: Wow, betul-betul mengimbau.
0: Jadi dari filem apakah ya tadi?
1: Nak pesan apa?
0: Mata awak, bibir awak. Cia-cia-cia-cia. Kita tu dah oh, cia-cia-cia.
1: Saya.
0: Okey, kita dah agak di FB Soul FM. Apa komen daripada pendengar-pendengar kita?
1: Betul. Tapi nak bab, kita mesti tanya dulu. Mana dulu tanya? Okey, yang pun clue adalah tahun?
0: 1986. Okey, Mansur Fatos. Yang ada gila-gila teenager.
1: Sini datang gila-gila teenagers.
0: Gila-gila remaja.
1: Okey. Isman Detra. Doremi. Pak Nyamun Tarbus.
0: Okey.
1: Salah. Mima Senin. Gila-gila remaja. Norani Amrin. Ali Setan.
0: Okey. Oh, AI kita berfungsi lah itu.
1: Ya.
0: Siapa lagi ada?
1: Ada banyak madah ahli setan. Gila-gila remaja lagi. Siapa lagi tahu jawapannya? Gila-gila remaja Faizal Hussein.
0: Okey. Lagi. Apa komen daripada anda? Okey. Dan hint untuk ataupun clue untuk klip ya tadi. Ya. Filmnya diriliskan pada tahun 1986.
1: Ya. Siapa yang lahir tahun 1986 sebelumnya lah. Mesti tahu. Ya. Cerita apa? Kak Zara, Ali Setan 2. Ada Ali Setan 2 kah?
0: Ada. Ali Setan 2.
1: Ya kah? Gila-gila remaja. Geng Azroy.
0: Wish. Tuh, geng Azroy
1: ada
0: tu.
1: Ada geng.
0: Apa geng make scrambler angkat tangan?
1: Oh iyalah oh, zaman scrambler oh. Tu Ali Setan makni Asia Sabri mana Ali Setan. Lagi siapa lagi ada jawapannya? Ali Setan ai.
0: Oh, Ali Setan 3.
1: Ali Setan 3 kah?
0: Tu banyak nangai Avengers.
1: Kami si tahu, kami tahu Ali Setan aja. 2-3 kami si tahu.
0: Dua ada.
1: Oh, dua ada. Adakah pelakon yang sama?
0: Ya, betulkah pelakonnya?
1: Oh, tapi
0: masih Azmil Mustafa.
1: Oh, okey. Lagi Ali Setan, lagi. Okay, lagi masih lagi. Ada masa untuk kita on teka sebenarnya.
0: AI berfungsi kah? Okey, ya. Ya, jap sautnya. Okey, seterusnya lagi Abang Mansur Fatos. Apa tu? Filem apa Adinda Bab tu?
1: Dari apa ada cerita Daddy Do?
0: Ada Lerham Ibrahim Pendek berlakonnya. Oh, Sonang Bai Tu.
1: Daddy Do.
0: Yang macam filem pendekar lah.
1: Gila-gila remaja Hazroy. Nang Hazroy kah? Bukannya Azroy kah?
0: Iyalah. Satu kemuskilan di sana.
1: Lagi.
0: Okay guys, lagi kita ada berapa minit aja lagi.
1: Gila-gila remaja Hazroy.
0: 45. 45.
1: Entahnya. Berapa second?
0: Berapa?
1: Lagi guys. Kita orang rasa apakah filem yang dimainkan oleh Bab tadi daripada filem ni.
0: Okay, kita dengar lagi sekali ya.
1: Ya.
2: Nak pesan apa?
3: Nak pesan. Mata awak. Hidung awak. Pipi awak. Rambut awak. Bibir awak. Okey, hari ini boleh makan apa saja. Anda.
0: Yes.
1: Okey, Bab, ada yang madah apa? Marah-marah sayang.
0: Oh, marah-marah sayang. Kami coba ingat. Filem apa? Wajah Emma kah?
1: Oh, ya kan? Marah-marah sayang. Ada Mara Rosham, no, gila-gila remaja.
0: No, marah-marah. Confuse kami tu. Kita coba tanya DJ T tentu.
1: Ada nyaman ada drama AI. Bukan AI.
0: Oh, belum zaman AI lagi, guys.
1: Belum lagi.
0: Okey, 30 saat. 30 saat.
1: Ya, kan kita madah tadi apa? 1986. Ada nyaman ada Azura.
0: Azura. Bukan.
1: Musiknya dah siapat disorok. Masih.
0: Okey. Tuan Badul.
1: Tuan Badul.
0: Itu kau dia.
1: Hai.
0: Cita Tuan Badul.
1: Lah. Okey.
0: Tuan Badul. Cita. Nyaruk jadi orang kaya. Okey. Jadi jawapan yang kita cari adalah... Ya, filemnya adalah
1: Gila-gila Remaja. Betul. Yes. Oh, Robi. Cayalah kita orang semua boleh tekak dengan cepat sebenarnya. Ya. Yang sememangnya sedutan daripada filem Gila-gila Remaja.
0: Anda siapa? Kenal sejarah filem.
1: Siapa geng Azroy tu?
0: Yalah tip. Oh, rupa tanpa wajah. Betul. Marah-marah sayang AB Saiful Blokon. Oh, buat saya ingat. Bukan Raja Ima. Nak sidaknya apa nama kena kandang di luar. Sebab apa nama ngatik sidak apa nama sidak darah tiga orang yang mandi kapal kah berkurang jemaah lah filemnya. Nah, tiga orang sidaknya ada Datuk Syariza, AB Saiful, ada seorang lagi siapa
1: si guys boleh tahan bab tu ko tahunya cerita mensia mare
0: prebet badul. Prebet badul. Oh, saya dah gi dah. Okey, ya jawapan alright. Yang kita cari untuk bagi tu. Okey. Okey, insyaallah hari Rabu tu kelak kita akan buka lagi untuk kami tanya.
1: Kita jawab.

0: Kita yang lurus hati ya. Ibu baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: AI, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
2: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
3: Hai Sobri.
2: Ya mesin kau untuk si mau dipakai.
4: Ini untuk langgua paman. Nang langgua. Shampoo minta puji pak. Iyalah. Tapi dengan itu Azira tek, lagi lah minta puji.
5: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
6: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
5: Kami nang minta kita.
7: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
8: Isnin hingga Jumaat 9:15 minit pagi
9: dan ulangannya pukul 5:20 minit petang.
7: Kita kayu.
10: Kayu.

0: Hello. Alright everybody, welcome to... Kembali bersama
1: Aidal dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okey, minit-minit yang terakhir untuk perkongsian kita pada pagi tu, makanan si nyaman, kita orang berani komplainkan si baiknya di luar ataupun yang di rumah. Mm-mm. Sama ada husband kita orang masak ataupun isteri kita orang masak ataupun yep. anak-anak kita orang masak.
4: Ya. Yeah.
3: Mun mak bapak masak si nyaman, berani si komplain. Komplain dalam hati je lah. Oh, gila.
4: Ada komplain. Sini. Ada esok akhir
3: nangga. Si nyaman masak eh? Kita tau mak. Mm-mm. Dalam hati je lah.
4: Dalam hati je. Kita nak walaupun gini-gini oh. orang tua kita masak-masakan ibu eh, takkan ibu nak
3: oh, ya juga
4: sedap.
3: Sedap
4: nyaman.
3: Oh iman yang masin kah saya dah rasa kah.
4: Ya sugar di bawah tapak kaki
3: Bani kau komplain sugar ya. Nah.
4: Tapi lah apapun nak di sini-sini juga kita orang makan nak mungkin kita nak komplain kata kita mendapat biar ber apa berhemah.
3: Oh, komplain berhemah lah.
4: Komplain berhemah lah. Faham kita sebenarnya. Mm-hmm. InsyaAllah kita akan dapat macam kami lah nak. Dapat yang baru.
3: Dapat apa Datuk?
4: Dapat makanan yang baru. Bukan yang dah kita hantar ke dapur tadi bang.
3: Oh.
4: Yang kita marah masin tadi em tak tapau. Tapi nyabu itak yang baru.
3: Betul lah ya. Rezeki Aida dapat makanan yang baru.
4: Ya.
3: Yeah. Nya kata orang nyamuk berseni lah. Madah ya. Contoh masakannya ada something wrong.
4: Betul.
3: Ada rambut ke apa kan nak? Macam ni lah. Okey, kita kongsikan ada beberapa lagi komen daripada pendengar kita untuk pagi tu yang datangnya dari Rohani AJ sudah? Belum?
4: Belum.
3: Yang ada mun kakak makan di luar, mun rasa si nyaman, depend dengan tempat yang makan juga lah. Rasa kita tu si sama, mun kita rasa masin dan nyuruh kawan kita test makanan kita si masin, maka kita lah pemasin sebenarnya. Mun macam ya si lah komplain. Lagi kakak mun ada makanan dimakan si ngantok makan aja lah. Mun si nyaman iboh makan, si perlu nak komplain. Mun ada mengakibatkan sakit perut, iboh pergi kedai lagi. Katanya ada
4: betul. Ya terpulang pada kita lah, sama ada kita nak komplain ke si nak. Macam siapa tu? Kak Sabtu ya Hamli. Cuma dah kami pun makanan si sedap, kami si komplain. Kami si makan habis makanan ya. Makan sesudut je udahlah. Ya kata oleh Kak Sabtu ya Hamli.
3: Okey, ya antara komen yang sempat kita kongsikan, kita mohon maaf andai ada yang si sempat kita share untuk pagi tu. InsyaAllah hari Rabu tu ada kongsian topik yang menarik juga yang kita akan bawakan kepada anda. Jadi sampai situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak.

0: dan makan lagi.
1: Siapa lepas tu kita makan?
0: Ha, okay, pastikan jangannya saya dah rasa ataupun yeah. masin ataupun tiba-tiba kena sambal top manis gila-gila. Lahailah potong kaki ko. Komplain lah dengan cara yang berhemah. Okay, betul, guys. Betul. Jadi selamat berhari Minggu untuk anda.
1: Ya.
0: Dan
1: insyaAllah. Kita jumpa lagi. Kita akan bersama dengan Bab Pajak minggu depan.
0: Terima kasih.
1: Ada minggu depan.
0: Akan ada Minion lah bersama dengan kami.
1: Ya, Minion akan bersama dengan Bab minggu depan. Dan jangan lupa kami tanya, kita jawab. Kita ada versi baru.
0: Ya, kita ada pelbagai soalannya lah. Bukannya setakat teka-teki aja.
1: Ya, betul.
0: Jadi nak tahu apa soalan kita untuk minggu depan, sama-sama kita nantikan. Okay, kita tinggalkan anda bersama dengan Kaza. Kita nak ngembak kita orang ride motosikal dengan Azroy.
1: Azroy,
0: hati kau memang keras, Roy.
1: Ya, betul.
0: Memburu impian, Soy FM.
1: Satu sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. 4 maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka, yang merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terlibat dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini Ahad Ekspresi 20 September 2026 bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan semoga hari ini memberi keceriaan kepada anda, tidak kira di mana jua anda berada. Ya, teruskan bersiaran bersama kami. Ya, seindah biasa. Semoga hari ini begitu indah bagi anda.

0: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Ya, jangan lupa Kemuncak Bintang Kecil 2026 ya, yang akan diadakan pada hari Jumaat 25 September jam 9 malam. Dan juga bersiaran di TV2 dan juga selangsung di Sarawak FM.

0: maklumat dan hiburan. Juga sensasi sepanjang zaman.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
3: Baik, sekarang sudah pun 10.25 minit pagi. Ya, terima kasih kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Tidak kira di mana jua anda berada. Yang sedang sibuk-sibuk di rumah waktu ini, sama ada berehat maupun mengemas rumah, sama menguruskan rumah tangga pada hujung minggu. Ya, mungkin yang sedang memandu di saat ini, berhati-hati dalam pemanduan anda, fokuskan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju di sebelah pagi ini. Baik, kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita pagi ini yang telah pun menghantar komen mereka. Baik, kita bacakan komen daripada rakan kita Sarinah binti Boeing. Assalamualaikum katanya. Selamat pagi minggu DJ. Selamat pagi minggu juga. Semoga sehat selalu, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Dan juga Suhaila Abdullah, ada emoji, hai katanya, hai juga kepada Suhaila dan juga memberi 3 kuntum bunga. Ya, terima kasih Suhaila. Dan juga kita bacakan komen daripada rakan kita, daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat siaran, selamat hujung minggu katanya. Dan juga aktiviti kami hari Tok Pengilan, jiran makan selamat cucunya. Syukur Alhamdulillah dapat pengilan. Dan selepas siang hantar anak balik ke poli, apapun katanya, walau apa ajak tugasan kita hari Tok, semoga segalanya berjalan lancar, baik-baik dalam pemandu Tuhan. So FM layan terus. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Adira. Dan juga dari pada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas dengan selamat pagi di ekspresi warnai hari anda. Salam 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJT pagi tu? Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih. Dan juga nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Main serta adik-beradik kami semua setidaknya di Mukah. Dan juga salam hujung minggu dengan selamat bersantai bersama keluarga. Baik, seterusnya komen daripada Nora Ngah. Nora, assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Ya, terima kasih. Semoga sihat selalu hendaknya. Amin. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar So FM sehati sejiwa. Terima kasih DJT. Sama-sama. Dan juga kita bacakan daripada Kak Min. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Sihat hendaknya kita di konti So FM. Amin. Sihat saya pagi ni. Dan cuaca di Semunjan katanya Alhamdulillah redup tapi hangat. Maksudnya mungkin masih ada lagi sisa-sisa jerebu. Masih lagi kita terasa. Baik, salam kasih sayang buat kekandaku Jalina Julahi, Safiyah Sofi, Mak Zai, Aida Manja, Haji Putih, Masnah Arni, Masnah Loso dan ada Katini. Apa pun menu, apa menu makan tengah hari kita orang tek katanya. Terima kasih DJT, ceria-ceria kita. Okey, terima kasih Kak Min. Dan juga daripada rakan kita, Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat tugas buat kita. Terima kasih. Apa khabar kita? Alhamdulillah saya sihat. Di Suburio katanya pagi tok cuaca baru nak panas. Kami layan ekspresi warnai hari anda buat kawan-kawan kami si ketinggalan katanya. Buat Noliana Kuang, Zara Haji Chi, Rohani AJ, Leha Leka, Rashidah Edi, Masna Loso dan yang lain-lain dengan kata ucapan selamat berehat, santai bersama-sama keluarga, selamat masak untuk yang lain-lain. Ingat semua, Nya nak minta lagu apa je? Lagu untuk kita katanya DJ, ada masa datang lagi ke Sebuyo, kita yang terbaik, suka dengar suara. Terima kasih. Itu dari pada Sharifah Hanifah Said Akil. Baik, kita dengarkan lagu Apa Khabar Sayang untuk mereka yang dituju dan menuju pagi ini daripada Armada. Kita dengarkan.

0: Okay.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlah yang berhenti tadi. Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Sementara itu, seramai 9,038 peserta di Sarawak berjaya memperoleh lesen memandu menerusi program bantuan lesen memandu MyLesen setakat September tahun ini. Program berkenaan penting dalam membantu rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah, belia serta masyarakat luar bandar dan juga pedalaman untuk memiliki lesen secara sah, ya, dan juga merusi pemilikan lesen sah, ya, bukan sahaja memastikan pengguna mematuhi undang-undang jalan raya, malah membuka peluang pekerjaan serta menjana pendapatan. Dalam pada itu juga, para peserta diingatkan juga agar sentiasa mengutamakan keselamatan di jalan raya, terutamanya ketika menunggang motosikal, dan juga sebagai rekod, ya, sebanyak 438 kemalangan motosikal direkodkan di Sarawak sepanjang tahun lalu yang meragut 204 nyawa. Itu sebagai peringatan kita bersama. Terutamanya untuk keselamatan di jalan raya. Ya, sekarang 10.38 minit pagi. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda.

Iaitu tadi lagu persembahan daripada Intan Maya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Ya, selamat memasak kepada puan-puan kita yang sibuk di dapur sekarang ini. Maklum saja di hujung minggu ni pastinya keluarga berkumpul bersama. Ya, masa kita bersama keluarga di hujung minggu ya. Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Nani-Nani. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas dan juga salam ekspresi warnai hari anda untuk semua sahabat Sati Sejiwa Sarawak FM. Selamat memasak buat semua ibu-ibu serta salam hujung minggu untuk korang katanya semua. Selamat beristirahat buat DJT. Terima kasih. Semoga sentiasa sihat walafiat hendaknya dan terima kasih sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ Petugas. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Ahad. Selamat siaran DJ T. Terima kasih berusi siaran Sarawak FM dalam ekspresi. Semoga sihat walafiat hendaknya DJ T. Alhamdulillah saya sihat. Ya, selamat hujung minggu buat DJ serta sahabat pendengar setia Sarawak FM, teman-teman FB walau di masa, walau di mana saja berada. Dan buat kakak dan adik-adikku sayang, apa khabar kita orang katanya, lama si jumpa. Ya, semoga sihat semua anak cucu tersayang. Cuaca panas sikit katanya, jerebu masih kuat di kampung Tebuan Ulu Haji Draman. Ya, selamat beristirahat, santai-santai di rumah semua. Dan terima kasih DJ T kesayangan semua. Terima kasih Suhaila. Dan juga daripada Noliana Kuang, hanya bagi emoji 3 kuntum bunga untuk saya dan juga pendengar pagi ini. Terima kasih Noliana. Dan juga daripada Rashidah Edi, assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tugas. Terima kasih. Cuaca panas, cuti bermasak hari tu seorang katanya. Seorang kadang rasa malas juga nak masak. Pagi tadi dah sarapan mi goreng dan ubi rebus. Dah mengenyangkan ya. Dan selamat hujung minggu dengan ucapan semoga kita tenang setenang air laut tanpa gelora dan bahagia sebahagia camar yang berterbangan. Nak dengar lagu Jampi Hel Husaini. Terima kasih DJ. Sama-sama Rashidah Edi. Dan kita bacakan seterusnya daripada Masnah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas di DIT. Terima kasih. Semoga sentiasa sihat. Amin. Dan dipermudahkan tugasan. Amin. Nak ucapkan selamat berhujung minggu buat Mariam Loso, Zara Hajici, Leha Leka, Kamit Azwa, Ashifah, Sharifah Hanifah, Said Akil, Kak Min dan semua rakan FB yang mengenali diri kami katanya. Terima kasih. Itu daripada Masnah Loso. Dan juga daripada Nori Jerai. Salam DJ T, berkesalam. Salam dari Tatau. Semoga sihat selalu kita, jaga kita insyaAllah. Terima kasih Nori. Dan juga kita bacakan daripada Rosmawati Rosma. Assalamualaikum DJ T, berkesalam. Sahabat kontin, Rusi Ekspresi. Hujung minggu, semoga sihat dan dipermudahkan urusan selalu. Amin. Dan juga salam santai bersama keluarga tersayang, rakan sahabat pendengar Sport FM di mana jua berada. Salam sihat dan ceria semuanya. Ditikasi salam Kak Ros buat Jalina Julahi, Kak Rohani AJ Bonda Tantari dan Mas Mira Mawar Putih, Aida Manjah di Putih, Sharifah Pelangi Pagi. Dan tak lupa juga salam ini buat rakan sahabat yang mengenali Kak Ros. Salam sayang ingatan abadi buat semua. Terima kasih DJ. Sama-sama. Baik, seterusnya kita dengarkan lagu ini. Lagu untuk mereka yang sedang rindu-rindu pagi ni. Ini lagunya, Ini Rindu.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang enak. Nah.
1: Ya. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya.
2: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizal Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Bijak, elak pembaziran. Buat senarai sebelum membeli belah untuk elakkan membeli barang yang tidak perlu. Bandingkan harga, pilih kualiti dan manfaatkan promosi dengan bijak. Ingat, berjimat hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Sarawak FM prihatin.

Baik, sekarang sudah pun 10.55 minit pagi ya. Ya, masih bersiaran bersama kami di SOFM, musim pertemuan ekspresi untuk hari ini.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Espresi, Espresi. Warna ihari anda.
3: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun 11.05 pagi dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita Saza untuk laporan peserta bintang kerja ke G-Max Viva City di talian kita sekarang. Hello.
4: Hello, Melati. Yeah. Hai. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Saza. Sekarang Saza berada di mana sekarang ni, Saza, bersama dengan peserta bintang kecil?
4: Baiklah, Melati, sekarang ni Syaza berada di salah sebuah pusat beli belah di sekitar Bandar Kuching. Bagi lawatan peserta bintang kecil pada hari ini yang bersama dengan rakan strategik kita iaitu Max Fashion yang turut bersama dalam menjayakan bintang kecil pada tahun ini. Sebenarnya Max Fashion ni dia dah bersama dengan RTM untuk program bintang kecil selama 3 tahun dan tahun ini tahun yang ketiga. Dan apa yang saya dapat gambarkan ketika ini, peserta bintang kecil tengah memilih pakaian yang telah disediakan oleh pihak Max Fashion untuk peserta bintang kecil, iaitu satu set pakaian lah, pakaian baju, seluar dan juga kasut. Dan juga untuk makluman kita bersama, Max Fashion juga menyediakan cenderamata kepada peserta bintang kecil pada hari semalam. Ketibaan peserta bintang kecil di lapangan terbang antarabangsa Kuching semalam yang menyediakan cenderamata kepada peserta bintang kecil. Dan seterusnya pihak Max Fashion juga menyediakan voucher untuk cabutan bertuah kepada mereka yang akan hadir pada hari kejadian, iaitu bintang kecil 25 September 2026 yang akan berlangsung nanti bermula pada pukul 9 malam. Dan pastinya kepada anda yang ingin mendapatkan voucher, mungkin adakah anda menjadi orang yang bertuah untuk mendapatkan voucher daripada Max Fashion, datanglah beramai-ramai untuk melihat ataupun menonton bintang kecil di Auditorium P. Ramli RTM Kuching pada 25 September nanti. Dan untuk makluman anda juga, sebenarnya tahun ini finalis kemuncak bintang kecil 2026 terdiri daripada 6 orang, iaitu terdiri daripada Nur Ariana binti Satria daripada Sarawak yang berumur 11 tahun, dan seterusnya Kristina Izzara binti Robin daripada Sabah berumur 12 tahun, Muhammad Razaril Indra bin Ridzwan dari Kedah berumur 12 tahun, seterusnya Nur Sofia Adelia binti Razif dari Kuala Lumpur berumur 12 tahun, dan seterusnya Melissa Rose binti Abzan Safuan dari Pulau Pinang berumur 11 tahun, dan seterusnya Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan berumur 12 tahun. Itu di antara peserta-peserta yang akan berhentap pada bintang kecil 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Dan kita sama-sama nantikan siapakah yang akan menjadi johan pada hari tersebut nanti. Dan itu antara perkongsian untuk bintang kecil yang akan mendatang nanti 25 September. Dan apapun, untuk hari ini kita di Max Fashion tengah lagi melihat peserta bintang kecil tengah memilih pakaian untuk mereka cuba untuk daripada Max Fashion lah yang menyediakan untuk mereka nanti. Dan itu di antara perkongsian kita pada hari ini ya Melati, yang dapat Syazal kongsikan bersama anda gambaran di sekitar Max Fashion di salah sebuah pusat beli belah di sekitar Bandar Kuching pada hari ini. Dan kita kembali kepada Melati untuk Ekspresi Sarawak FM. Silakan Melati.
3: Ya, terima kasih rakan kita DJ Saza untuk laporan lawatan peserta bintang kecil ke sebuah pusat membeli belah di Bandar Raya Kuching ya, untuk pertandingan bintang kecil pada kemuncak nanti pada 25 September 2026.
5: Jangan lupa Saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2

Baik, kembali semula kita merusi pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 20 September 2026. Ya, masih lagi pertemuan dengan saya DJT bersama anda.

Baik, pada pukul 11.20 minit pagi nanti ya, kita akan bersama dengan rakan kita Hanani ya, dalam Ju ke Dapur pagi itu. Mungkin ada resepi yang istimewa yang akan kita kongsikan bersama. Pastikan bersama DJ Nani 11.20 minit pagi ini.

0: tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejuk.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, Sati Sejuk.
2: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juka Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
3: Assalamualaikum. Hai, kembali bersama kami Wan Nani dalam rancangan Juh ke Dapur. Okey, apa agaknya menu yang ada dalam fikiran kita kini tu untuk berbuka kelak? Pastinya menu yang kami nak kongsikan tu yang lebih sesuai untuk moreh sebenarnya untuk bulan puasa tu. Apa menu kita tu minggu tu? Iaitu tahu berempah keju. Dah pasti kita membayangkan macam ni rupanya. Kita beli tahu nak segi empat ya. Lepasnya ni ada rasa-rasa rempah, lepasnya ni ada cheese lagi di tengah. Ada keju lagi. Okey, rasanya dah boleh dah kita mulakan. Okey, dah sedia dengan pen dan juga kertas kita untuk kita salin bahan-bahan yang kami nak padah tu. Okey, pastikan semuanya dah tersedia. Mungkin sempat nak cari pen, kita pergi kat butang rakam kita pada peranti kita. Jadi senang nak simpan najak dalam telefon. Kelak dengar tulis sigit-sigit. Okey, kita nak mulakan dengan bahan-bahan tahu berempah keju kita. Yang pertama, kita perlukan 2 keping tahu yang perlu dibelah 2. Okey, kita belah 2 dulu. Selepas ya, kita perlukan 1 keping keju cheddar, 1 hirisan timun, 1 hirisan tomato, garam secukup rasa, minyak untuk menggoreng. Tapi tu untuk portion sikit aja. Jadi mungkin tak mau pola untuk 4-5 orang makan, sedialah 4-5 set. Okey, baik. Untuk bahan tumbuk lumatnya pula kita perlukan 2 ulas bawang putih, seterusnya 5 cm kunyit hidup, 1 sudu makan ketumbar, 1 sudu makan jintan manis, dan yang terakhir kita perlukan 1 sudu makan jintan putih. Okey, ianya tadi. Jadi, kita nak teruskan pula dengan cara memasak tahu berempah keju kita. Tadi bahan-bahan dah ada. Okey, yang pertama cara nak memasak tahu berempah keju, cara kita nak sediakan. Ni tahu dah telio dah memikirkan. Maklumlah tengah lapar kini tu, teringat asal nak moreh kelak. Kini tu lalu pergi ke supermarket beli tahu, beli cheese nak. Okey, yang pertama cara memasak tahu berempah keju kita iaitu perapkan tahu bersama bahan tumbuk dan garam secukup rasa selama 30 minit. Barulah rasanya meresap bila 30 minit nak. Jadi bahan tumbuk kita tadi ingat sih, kita perlukan bawang putih, kunyit hidup, 1 sudu makan ketumbar, 1 sudu makan jintan manis dan 1 sudu makan jintan putih. Ya, bahan tumbuk kita. Kami ulang tek. Okey, yang kedua, panaskan minyak dan goreng tahu sehingga kekuningan, bukannya kecoklatan. Yang maknanya yang hangus. Okey, bilanya dah ngam-ngam, ya rupa garingnya, jangan sampai nyangus kilat si nyaman kelak. Okey, kita angkat dan toskan, buang minyaknya dulu. Dan akhir sekali, kita lapiskan tahu dengan keju cheddar, juga hirisan timun dan tomato di tengahnya. Macam kita mula burger. Yalah rupanya. Okey, selepas ya, ini sedia untuk dimakan. Ya, tadi menu untuk hari tu, tahu berempah keju. Selamat mencuba.
2: Info Juh ke Dapur.
3: Okey, untuk info Juh ke Dapur seterusnya kami nak kongsikan tentang khasiat tembikai merah. Okey, khasiat tembikai merah, penghidratan maksimum pastinya. Untuk tembikai, ia merupakan buah yang sangat menghidrat. Tembikai terdiri daripada kira-kira 92% air. Ia menjadikan makanan yang sangat baik untuk menjaga badan kekal terhidrat, terutamanya di cuaca panas. Selain itu, tembikai juga baik untuk otot. Ia juga melindungi citrulline, asid amino yang boleh membantu mengurangkan sakit otot selepas senaman. Baik, untuk pencuci mulut Juh ke dapur pada minggu tu pastinya sesuatu yang buat kita rasa macam aduh si sabarnya nak sungkir. Ha, yang pasti teruskan bersabar dan dalam pada kita siap mula apa-apa tu, bolehlah kita ke dapur. Mun ada buah tembikai di dapur, mun rasa nak beli pun boleh. Sebab apa? Kita nak mula puding tembikai merah. Ha, pastinya sesuatu yang menyegarkan pakai kita sungkir. Nah, oh. Baik, bahan-bahan A untuk puding tembikai kita. Kita perlukan 4 gram serbuk agar-agar, 4 ml jus tembikai merah, 100 gram isi tembikai merah yang dipotong cube dan juga 50 gram gula. Untuk bahan B pula, puding limau nipis. Ha, inilah dia gandingannya. Okey, kita perlukan 4 gram serbuk agar-agar, 100 gram gula, 100 ml jus limau nipis, 300 ml air, kulit limau secukupnya, pewarna hijau secukupnya. Okey, sebelum kita nak mulakan membuat puding tembikai merah kita ada sedikit pesanan. Ha, pastikan kulit limau disagat halus supaya nyasilah rasa gelak-gelak-gelak dalam mulut nak. Oh, ha, jadi halus ya rupanya. Baik, kita nak teruskan cara membuat puding tembikai merah kita. Yang pertama, untuk bahan A, kita perlu didihkan jus tembikai, serbuk agar-agar dan gula di atas api sederhana sehingga mendidih. Ha, bila dah semua selesai, kita asingkan. Yang kedua, untuk bahan B, kita didihkan jus limau nipis, air gula dan serbuk agar-agar di atas api sederhana sehingga mendidih. Sama juga kita perlu asingkan. Ah, ya tadi untuk seterusnya, cara membuat seterusnya. Yang ketiga, untuk lapisan puding, kita tuangkan campuran puding tembikai merah ke dalam bekas lut sinar dan kita taburkan cube isi tembikai merah supayanya nampak jua apa benda warna merah ya. Ah, buah semangka aduhal. Okey, lepas ya kita sejukkannya di dalam peti selama 5 minit ataupun sementara tunggu waktu berbuka. Ha, sampailah lapisan puding yang mengeras barunya jadi. Ya, buat namanya puding munyak agik cair, bukan puding namanya, air tembikai merah namanya. Okey, yang keempat, setelah ya kita tuangkan campuran puding limau nipis dan taburkan kulit limau yang telah disagat tadi. Sejukkan di dalam peti ais jua sampailah puding yang mengeras. Bilanya dah keras, kita ulang balik proses sampailah berhasil beberapa campuran puding ikut selera mata kita nak nangganya kacak macam ni kita nak hiasnya. Kita nak molahnya bulat, kita nak molahnya kedah ombak-ombak pun boleh, terpulang pada kita ikut kreativiti. Selepas ya, sedia untuk dihidangkan sejuk. Selamat mencuba puding tembikai merah.
2: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juh ke Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
4: Ya, rancangan terbitkan rakan setugas Wan Nohanani. Tak selepas lagu ini nanti, kita akan ikuti bahasa kita, warisan kita.

0: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM. Assalamualaikum bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, air sama air, sampah ke tepi juga. Maksud, jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau pergaduhan antara keluarga kerana apabila mereka berbaik semula, kita akan tersisih. Contoh ayat, Lina yang pernah masuk campur perbalahan antara adik-beradik Siti kini tidak dipedulikan lagi oleh mereka apabila mereka sudah berbaik kerana air sama air, sampah ke tepi juga. Air setitik dilautkan, tanah seketul digunungkan. Maksud, membesar-besarkan perkara yang kecil. Contoh ayat, rakan sekelas Halimah tidak suka akan sikapnya yang bagai air setitik dilautkan, tanah seketul digunungkan, kerana suka memperbesarkan kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain dan suka mengadu kepada guru. Peribahasa kita yang ketiga, bagai beliung dengan asahan. Maksud, tidak pernah berpisah. Contoh ayat, persahabatan antara Rina dan Alia bagai beliung dengan asahan kerana mereka berdua tidak pernah berenggang sejak berusia 5 tahun lagi. Sekian peribahasa kita untuk hari ini. Dalam bahasa kita, warisan kita. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.
1: Himpunan lagu terkini juga sensasi sepanjang zaman.
2: Mewarnai ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.

Lagu persembahan daripada Hel Husaini dengan lagunya Jampi. Dan sekarang sudah pukul 11.38 bedek pagi. Ya, sedikit info kita kongsikan di mana Bandar Raya Miri bakal menjadi tumpuan penggiat sastra menerusi penganjuran Festival Sastra Sarawak 2026. Acara 5 hari itu akan bermula pada 23 September ini bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Dan festival ini menjadi platform utama sebenarnya untuk menghimpunkan pelbagai pengisian berkaitan ilmu, budaya dan juga kreativiti. Ya. Dan penganjuran ini diharapkan dapat menyemarakkan budaya membaca dan sekaligus memertabatkan bidang kesusastraan ilmu dan kreativiti dalam kalangan masyarakat. Itu untuk penggiat sastra mengenai penganjuran Festival Sastra Sarawak 2026 yang akan diadakan di Pustaka Negeri Sarawak Miri pada 23 September ini. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

Ya, kita baru saja dihiburkan oleh Shazwan dengan lagunya Palsu. Pastikan tiada yang palsu-palsu ya. Ya, sekarang 11.43 minit pagi, masih bersiaran di Sok FM Musim Pertemuan Ekspresi untuk hari ini, Ahad 20 September 2026. Baik, sudah kita bacakan lagi komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita pada pagi ini. Baik, kita bacakan daripada Sadiah Jidiah. Assalamualaikum dan selamat pagi DJT. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Dan juga selamat bertugas di hujung minggu. Terima kasih. Salam ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Dan juga selamat beristirahat di hujung minggu buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan juga rakan FB semua. Selamat memasak buat ibu-ibu. Selamat berjamu selera bersama keluarga. Alhamdulillah cuaca mendung waktu tu di kawasan Kuching. Tapi jerebu masih tetap masih tebal katanya. Dan semoga jerebu cepat hilang. Dan semoga kita juga sihat berada dalam lindungan dan juga rahmat Allah SWT. Amin. Terima kasih DJT. Itu daripada Sadiah Jidiah. Dan juga kita bacakan daripada Raini Amrin. Salam DJT. Salam di Sok FM. Cuaca panas DJ, tapi macam ada basap sikit katanya. Itu tandanya masih ada jerbu ya. Dan ekspresi warnai hari anda, baru pulang dari beli barang dapur katanya. Baik, itu daripada Noraini. Dan juga kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas di ekspresi warnai hari anda. Katanya cuaca kembali berjebu balik di muka DJ katanya. Kami tu dalam kereta mau pergi dalat santai-santai ajak hujung minggu DJ. Dan selamat cuti hujung minggu buat semua sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Sok FM sehati sejiwa. Layan mana ajak lagu. Terima kasih DJ T. Semoga DJ sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih Noliana Kuang. Baik, susnya daripada Nek Mok. Assalamualaikum dan selamat pagi DJT. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga sihat ceria DJT di hujung minggu, di ekspresi warnai hari anda. Amin. Bersama-samalah kita hargai hujung minggu bersama orang tersayang. Cuaca belum panas pagi tu katanya. Untuk sahabat-sahabat, semoga semua semuanya dalam keadaan sihat. Dan untuk DJT juga katanya minta nyaman baik dapat juga berkomen di Sok FM. Terima kasih DJT sama-sama Nek Mo. Dan juga terima kasih dengan emoji yang telah diberikan, 3 gutung bunga dan juga 3 love untuk kita pada pagi ni. Baik, sunya daripada Zara Haji Chi. Hai, hai. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas di ekspresi. Atau salam keceriaan di hari Ahad ini buat semua sahabat Sok FM serta pendengar-pendengar setia Sok FM. Dan dengan pertanyaan buat DJT dan juga semua, apa khabar kita orang semua? Okey-okey DJT. Mungkin ada kesudian nak minta putarkan lagu daripada Amalina Sayang-Sayang buat semua sahabat Sok FM serta pendengar-pendengar setia Sok FM di sini jak berada dengan ucapan selamat berhari minggu. Okey, itu daripada Zara Haji Chi dengan memberi banyak bunga ni. Nak hitung pun banyak juga ni. Terima kasih Zara Haji Chi yang bersama kita pada pagi ni. Baik, insyaAllah kita akan putarkan lagu jika ada dalam playlist kita pada hari ini ya. Dan sebelum tu kita nak dengarkan lagu ini khas untuk mereka yang meminati lagu Hindustan. Kita dengarkan.

0: Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM prihatin.
1: Anda sedang mendengarkan Espresso, Espresso. Warna Ihari Anda.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang tu setia bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Yang sedang menjalankan tugas, yang bertugas di hujung minggu, selamat bertugas untuk anda. Ya, sekarang sudah pun 11.56 minit pagi dan tepat pukul 12 tengah hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan dan kita akan kembali semula menerusi pertemuan ekspresi selepas berita ringkas nanti.

Ya, kepada pasangan yang menjadi raja sehari pada hari ini ya. Selamat pengantin baru dan juga selamat menempuh alam baru ya. Semoga kekal hingga ke akhir hayat. Yaitu tadi lagu persembahan daripada Hafiz Syazwan dengan lagunya Kepak Kepuk. Ya, sekali pandang terkenang-kenang. 12.21 minit tengah hari.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
3: Ya, selamat menikmati makan tengah hari kepada anda yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Dan sekarang sudah pun 12.27 minit tengah hari. Dan seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan FB kita. Dan seterusnya kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warna hari anda, Swat FM. Semuanya ya kekawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari. Semuanya ya kekawan. Dan juga selamat berhujung minggu. Semuanya ya kekawan. Itu daripada Amran. Dan juga Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ, berkesalam selamat tengah hari, selamat tugas, terima kasih. Dan katanya buat rakan-rakan pendengar setia Sok FM di mana juga mereka berada, dengan ucapan semoga terhibur di hujung minggu, terima kasih. Dan seterusnya dari pada Suhayati Abdullah, assalamualaikum DJ T, berkesalam selamat berkonti, semoga sihat. Hendaknya cuaca di Sibu cerah pagi tengah hari tu, katanya baru siap menyiram pokok bunga dan menyapu di luar rumah tu, nak mengemas katanya sambil layan info ekspresi. Dan salam hujung minggu dan selamat masak buat semua sahabat pendengar setia Sok FM, semoga bahagia bersama keluarga tersayang. Dan seterusnya daripada Rogaya AG, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tugas JDT, terima kasih, salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat, semoga sihat-sihat hendaknya. Selamat hujung minggu buat semua sahabat, semoga segala yang dirancang semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Rogaya. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Saniah Ganti. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat tengah hari Sok FM dan juga selamat bertugas di hujung minggu, salam ekspresi warnai hari anda, terima kasih. Dan juga terima kasih juga dengan emoji yang telah diberikan. Dan juga kita bacakan daripada Oyut Muyut, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, mendung cuaca di Serian tu, katanya lepas hantar anak bungsu SMK Serian layan ekspresi dalam kereta dan on the way Serian ke Kota Semerahan pergi ke gerai mau dengar lagu Hening Rindu, insyaAllah ya. Dan juga Masya katanya buat ibu dan semua yang layan ekspresi warna hari anda dan terima kasih. Itu daripada Oyut. Dan seterusnya daripada Dayang Hani, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ T, selamat bersiaran di ekspresi Sok FM, cuaca panas dan berjerbu. Selamat hujung minggu buat Bonda Tantari, Ahmad Sayyudin, Nek Mok dan semua pendengar Sok FM, semoga kita orang sihat semua hendaknya, terima kasih sama-sama. Dan juga daripada rakan kita Zaitun S, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah hari DJ T. Ya, selamat tengah hari, selamat bersiaran kembali buat semua semoga sihat selalu dan dipermudahkan tugasan tengah hari tu. Terima kasih. Apa khabar Dijati? Alhamdulillah saya sihat. Dan buat semua sahabat Sati Sejiwa, salam hujung minggu. Semoga kita semua dalam rahmat Allah serta kasih sayangnya. Baik, itu daripada Zaitun S. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu seterusnya, 1001 Kata.

0: Jangan tinggalkan kunci di dalam kenderaan jika berlaku kemalangan kecil. Kemalangan tersebut mungkin satu taktik oleh penjenayah untuk melarikan kenderaan apabila anda turun memeriksa kerosakan yang berlaku. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa.
1: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Baik, sekarang sudah pun 12.49 minit tengah hari.

Baik, sekarang sudah pun 12.53 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan ini pula lagu persembahan daripada kumpulan Ungu dengan lagu mereka Dengan Nafasmu. Untuk anda yang tu setia bersiaran bersama kami di Sok FM,

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Baik, sebentar saja lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan kita akan kembali semula menerusi pertemuan ekspresi selepas berita utama nanti.

Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. 3 sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran 2 pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Sri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi, ekspresi. Warna hari anda. Warna hari anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 1.16 minit tengah hari dan kita ke jam yang terakhir mesti pertemuan Ekspresi pada hari ini. Ya, kita akan berakhir sehingga pukul 2 petang nanti. Dan 1.30 minit tengah hari nanti, track Ekspresi Muzik Tanpa Henti sehingga pukul 2 petang.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan,
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona,
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Ya, masih bersiaran di Sok FM pada waktu ini musim pertemuan ekspresi. Ya, 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan track ekspresi tanpa muzik tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan 2 petang anda akan bertemakan rakan setugas DJ Ashraf sehingga pukul 6 petang musim pertemuan Ritma. Dan sehingga kita jumpa lagi, sekarang pada saya, Melati Harimoni. Assalamualaikum.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Track Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1.30 minit ke hari hingga Jumaat petang. Track Ekspresi, Sarawak FM.

0: Okay, assalamualaikum Jigam, selamat pagi. Lagu Kemang Joseph MJ, cerita melau pesakai. Seperti biasa, Ashraf menemani Kelau dengan salam. Abai tahu setiap lau minggu 20 September ngalau 2026 bersama Ayan Rabiul Akhir 1440 Ayan Hijrah. Jadi nak dengar Kelau semua, mudah-mudahan abai adik-adik singan. Jadi kali lu kongsikan ucapan Kelau dengan Facebook tiga lagu-lagu Senabi abai. Kali lu kena call Ashraf talian 2 tak talian 700 jika maya katu. Kalau kena telefon menerusi talian rasmi kami 0-2-4-5-7-0-0 jigam ayan 0-0. Dagan telau menghiburkan, dagan telau beribu jigam lagu keman Joseph MJ ni. Baik pemanggil telau seperti biasa menemani Ashraf setiap lau Ahad ataupun lau minggu untuk abis tau. Hello, saya kata talian.
1: Hello, selamat babai.
0: Selamat babai Umi, nak dengar abis tau.
1: Dengan dia.
0: Dipegangkan Umi ya, Be?
1: Japan pulit mampasa tu ni.
0: Oh, Japan pulit mampasa. Dia je lah.
1: Agak ina wangai je buku je.
0: Oh, agak
1: je buku. Tapi,
0: Ibe yun eh. Oh, lasu angai. Tapi, Ibe yun eh. Japan basak je dan kau.
1: Gagaan basak kan. Melau lebih basak pun.
0: Gak kucing je lah. Gak kucing je lah. Lah masak.
1: Kucing juga sama ke muka.
0: Sama. Gagaan tau malam eh. Gak buka. Gagaan basak. Lasu ni kan. Baru lah. Dibe lasu angai tan. Tapi
1: lasu angai tan bah.
0: Bukan-bukan tu aja rebu lawin masin. Tak mata keluar kemana lebu.
1: Tak au pun ke au. Ha, jujur angai. Un masa hujan terselau. Dia tan lau dan kau. Tapi tu lasu angai udai bah.
0: Oh ni. Yang lain ni. Tugun ni ingat tau. Start kinan udai ingat.
1: Yalah. Ah,
0: saat maupun telau dah ingat
1: ataupun jerebu. Tak ada loin pula dengan. Bayang lebih mengaku lagi.
0: Lain. Okey, Umi, apa itu? Sulut teruskan jam salam kalau apa itu, silakan.
1: Salam itu buat tuju kau ke abang kau ke Sri Andaya. Bayang enggak lo jani aja niat kau. Gagan un lo jani aku baik. Bayang dah seluak kawak gak apa. Wak gak darau, gak sui kainan. Bayang gak apa batu sepuluh gak kusi ginan wa awai bitu dua kele albat ngadan nenek nenek setiap malam full house ni tahu je bayan ada seluak kawak gak si Melaya mik gahau budak dari ini usunya mi bayan gak lo anak-anak kau gak gan online bay dap seluak kawak gak kedai utungan kedai makanan Melanau lah itiman eh. Kedai nombor satu yang usu yam, usu pendi, birah kau. Bayan mengenai lebih senembut ni, usu dedek di bayan. Kadang nenek kau pasal dah imun lebih senembut merajuk sini.
0: Oh, merajuk.
1: Bayan gak anak kau gagan oleh yang bekerja lah yang tengah bekerja. Bayan dah seluak kawak gak usu nara. Bayan gak sawah pulih donor. Bayan gak lo jipau-jipau grup WhatsApp guan, WhatsApp sin, grup WhatsApp anek tu, gak lo segumi lo. Bayan gak ayah petina. Bayan dah seluak kawak gak bonak ke asun diri. Gak lo rozi, kawak lo sakai-sakai rozi. Geng-geng ni boleh lah. Yang mengapian eh. malam ni ni lah mengingat kau dengan nyampai salam ni merajuk sen.
0: Oh, merajuk gua.
1: Lu seluar ke kau sendiri kau eh. Yan on.
0: Yan on lah. Okay, terima kasih. Bukan
1: tak saya lah. Lu tenang kau keluar deh.
0: Eh, dah kak kaplo. Kaplo. Kau tengah keluar kan?
1: Masuk ada jen ekon lah. Beritahu.
0: Masih nudeh mata keluar kan?
1: Yalah yang masih ni.
0: Okay, dia.
1: Okey,
0: yang mana? Okey. Ini adalah pemanggil telah ni. Umi, kemana muka? Jadi telah berkongsi kuat sebagai pemanggil telah beritahu. Hello.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, Bang Joel. Nak dengar, Bang Joel?
2: Lagi,
0: lo tugun udah dengan jika muka atau? Tugun udah lah, jika sama lah. Ibaik
2: dia. Ayah lagi, malah selag-selag lah.
0: Dia.
2: Sebab, lah basak lain. Abai dua lah terlalu okey.
0: Oh, ingat tau. Tunggu dulu dah, ingat lah. Hello? Hello, Bang Joel. Tak suara kau. Oh, di base okey, Bang Joel. Okey, Bang Joel, telefon asal budak baik bin, ha? Telefon asal budak baik bin. Okey. Telah bapak kongsi si antara ucapan dengan pemanggil-pemanggil telah sebelum pendengar telah kongsikan sawak telefon masmi ya bayi 0285700 jika 0285 ayan 00 telah ngak bayi ayam las ngak perkongsian keman konelan nenek selamat bayi. Salam abai tau bahasa Johas ko gak mapak ko begal lebuk jani-jani main-main jauh segak mau usuk ko gak miri jika dia selok ko gak sakai-sakai WhatsApp Facebook ko kenal gak kau. Selamat beristirahat jika selamat berhujung minggu gak kelau semua. Satu ya Ramli, selamat tugas. Ja salam abai tau DJ Azrau. Salam ayan Rabiul Akhir. 1440 ayan hijrah lasuk alu lau gak miri. Ina dengah dia-dia singan telau. Salam abai tau bahasa tujuh ko gak sakai kau. Jika selamat bujang minggu gak kelas semua. Sambil pisak lagu pulik keman cikgu Raymond telah baik. Bahin telah baik keman Salma Ma'ruf. Salam Beto Batu Johas kau gak semua. Saka-saka kau Facebook semoga bak sentiasa sihat selalu. Salam kau gak cucuk kau. Bahin salam berhujung minggu gak semua warga Senawiya. Semoga sentiasa sihat selalu. Jika senyum-senyum selalu sambil lagu serba salak abai. Salam kau agak kau DJ Asra. Waalaikumsalam. Rosni Neng nyabi mana-mana un lagu abai lah. Jika tepat ni kat pisak luar jangan bu agak baik eh tang ke okay, agak tugun agak tugun dengan kit lo kat luar kan okay, tapi bediak je mitlah mudah-mudahanlah basa eh nong adan cuaca eh terus nong adan berterusan lah cuaca bas nong adan hujan ataupun basah eh basah walaupun dia basah je tapi sekurang-kurangnya mengurangkan lah mengurangkan IPO ataupun tugun jerebu eh untuk Lasunih jika untuk hari-hari wak seterusnya. Keman Ahmad Syafi'i, selamat bahabai. Salam abai tau. Jika selamat berhujung minggu. Bahin telah baik man Norlian Nakwang. Salam abai tau abai. Jika salam lo minggu ke semua sakai-sakai. Abai tak lagu senabi di belilu. Gak pendengar-pendengar telah abai. Jerebu dah jika muka eh. Gak kucing jangan kah? Dia je lah. Setakat eh dia lah. Telah dia tahu lasunih lasunih. Terima kasih DJ Asraf. Selamat bekerja kak awak. Rebat sehat-sehat. Selalu abai. Baik bin telah kongsikan udah. Perkongsian kelau dengan Facebook. Bain telah terus beribu jika melakukan virus matrang. Bain telah tunaikan lagu senabi pendengar telah abai. Serba salah. Hanya gak salam abai tau.

Cuba kongsikan ucapan jigem lagu senabi. Kenah call kami gak talian 02-245-700 atau 02-245-00 atau kongsikan ucapan close semua dengan Facebook rasmi Sarawak FM.

Okay, salam abay tau. Lagu senabik lah pendengar telah ni. Lagu keman Sigur Raymond Inyo. Serba salah telah abay. 2.26 minit bahawa abay. Selamat bertugas. Gak keluar wak bertugas ataupun bekerja abay. Dia tan dagan bekerja. Kali dulu baca bismillah sebelum telau keluar lebu. Sebelum telau mana-mana je wak nak kerja telau kah? Berkebun kah ajau asal kam nina wajau lah. Kak jam nina wajau. Nah, makin teruk. Udah telau jerebu. Nah, ngabe dia je jumit. Okay, semoga tugasan keluar semua berjalan jika melancar. Jika selamat menyembus lera lah. Untuk adik kakak telau abai. Wasama-sama. Menah. Salam abai tau. Menerusi Sarawak FM. Kali lu. Kena muat turun ataupun download setelah lah. Apps kami. Gak App Store. Jika gak Google Store untuk RTM Klik. Jadi sebelum telah kongsikan ucapan-ucapan jika lagu-lagu senabik lo pendengar telah baik telah buat berkongsi ucapan lah ucapan antara pendengar telah kawai keman Datin Masnah Sahani salam semua gak keluarga Melanau Paloh. Aku Datin Masnah Sahani bak mengucapkan selamat telah minggu. Semoga semua keluarga telah inan, dia juga sehat-sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Jemput maupun kedai kek kami, Mira Cake House. jemput lah maupun Mira Cake House lah. Okay. In antara ucapan keman Datin Masnah Sahani. Ini bak mengucapkan lah selamat lah minggu kat telau. Semoga semua keluarga telau ibaik. Jika inan, bak dia jika sehat-sehat selalu. Kak Lilo maupun kedai ni. Mira Cake House. Okay. Bahin telau baik ucapan. Keman Aida Manja Haji Putih. Assalamualaikum. Jika selamat bahabai. Selamat bertugas. Salam baito batuju keluarga semua. Sahabat-sahabat RFM. Buat mengenali keluarga kau kat kampung Gumpe inan. Semoga berbahagia selalu hendaknya. Bahin telau baik keman daun. Selamat bahabai, salam abai tau buat tujuh kau gak semua sakai-sakai kau Surah FM gak gantung loyen bayi waman dah seluk kawak gak semua maid tipo serta gak DJ gak naken semoga keluar semua bak dia apa serta sehat-sehat selalu menyambil lagu kemanci gua reman telah abai mana-mana un lagu lah sama sonyin. Nah, terima kasih DJ Asraf juga selamat bertugas abai bayin telah abai perkongsian keman Rosalina Francis selamat bahabai jika happy Sunday sonyin abai. Bahin antara nyin terima kasih DJ Asraf selamat bahabai gak kau kawa bahin telah berkeman Dayang Hanim selamat bahabai salam abai tau bawa tujuh kau gak anak anda Nurul serta suaminya Mama Salamah Salaman di muka Awang Roslan serta isteri gak Dalet jika Amas Safiuddin gak Seri K jika ucapan selamat berehat jika selamat berhujung minggu abai bahin telah berkeman Hamidah Mordia salam abai tau DJ Asraf gak semua pendengar-pendengar Surah FM gak gan pun baik alhamdulillah baiklah ji hujan kawasan kami tapi di bawah macam dengai jerbu pun agai semoga dipermudahkan urusan telah abai jika semoga telah ibak sehat-sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit jika wabak abai ok telah beri bos yo. Ok baik bin telah kongsikan dari ucapan telah abai telah agai baik berbaki setengah jam agai untuk telah ataupun keluar kongsikan perkongsian ataupun ucapan kau no nak keluar baik kali lo kuat sama ada keluar ajak menah aku dan dengan dengan kereta kah ataupun gak dapur kah ataupun gaung tamu kah jadi sama-sama telah nak salam abai tau di Bepaut sejam singan pukul 2 tapak lah pukul telah habai bahin seperti biasa asrah babai akan bersama jika keluar menerusi silang budaya jika lagu-lagu dana lagu-lagu ritma baik pukul telah lebih lah pukul 6 abai. Jadi Baik Bin telah akan petah lagu-lagu retro jika silang budaya penerbit DJ Wanani saja tetamu dengannya nama Baik sama-sama telah ikuti ya Baik dengan Facebook Live jika dengan Radio Sarawak FM Afiq Ikhwan kenangan jika Kenny G semua gak salam abis tau.

0: Okay, lagu keman anong band mo mak dao untuk telawa baik. Jadi telawa berkongsi siyo ucapan-ucapan keman pendengar telawa baik. Tetapi sebelum in baik pemanggil telawa untuk baik tau. Hello Abang Joel.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru tak
1: tahu lagu yan
0: ha. Ah, dao ah.
1: Dao kami pun itu ba goyang-goyang kau bab tanda kau
0: ah. Oh, bab tanda. Ah, sila sila.
1: Yan. Tanak lah, rasakan kami lebat gaibat kan. Tanak lah kami lah.
0: Baik, baik lah.
1: Tak tahu lah goyan.
0: Baik lah, lembutah hebat kan.
1: Baik.
0: Baik. Oh, baik radio. Saja baik radio hebat kan banyak lah.
1: Baik.
0: Oh, baik tak tahu lah.
1: Dalam kereta.
0: Oh, dalam kereta.
1: Okay, Abang Joel. Kami dah sedar kereta
0: ya. Oh, dah sedar kereta lah eh.
1: Ya, lain.
0: Okay, Abang Joel. Unai di bank lejah suara Abang Joel.
1: Sebab lain berapa jelas.
0: Kali lain biar cerebu kau wak Bang Joel.
1: Yalah cerebu okey tuduy.
0: Tuduy. Doktor tuduy apa ya dah. Okey terus dengan ucapan Bang Joel abai tahu.
1: Assalamualaikum abai tahu batu juga. Titit asekoga tiguriman inyum Muhammad Titit NG Adiman N Pagidah Pagiyah Nau Aini Nurmah Nilan juga ucapan inau dengar telau adik kakak likau muka baik badan ikan nibak yan wah nibak ke sungai terbiar sungai muka baikkah teman umai kuasi layan mumbai hidup kakau gak lah buah bawang buah lima bah yan buah sian. Terima kasih kau bekerja betul yo yo.
0: Terima kasih Abang Joel.
1: Bye.
0: Okay. Jadi terima kasih dari Ida Bang Joel. Telepon balik ke Bang Joel buat suara yang di baik lejah unai. Bahin telah bayar perkongsian keman untuk abai. Assalamualaikum juga selamat abai DJ. Salam abai tau batu jo ko ga jipo-jipo ko ubada ga Kuala Belait ga negara Brunei nan ga Miri ga Bintulu ga Sibau jika menda lupa kawak jahat lawan ni ko wa ga kampung Bangka Semong Kota

perahan kucing serta gak sahabat-sahabat buat menali diri. Terutama gak Mawi, Cik Musa, Cikgu Raymond, Joseph Expector, juga Abang Joel, serta gak sakai-sakai buat sama petugas seketiga sama jakau, gak mahkamah muka juga ucapan selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Juga buat petugas, selamat petugas untuk DJ gak kutih abai tau, menyabik putarkan lagu Aku Sayang Kau Halil, juga lagu Serba Salah Abai. Baik, terima kasih DJ Asraf. Waalaikumsalam Keman Am Azman Mos Keman Mukah. Jadi terima kasih Daida gak perkongsian kelawa bayi. Jadi telah buat pilak siu kali bayi. Mungkin baik ucapan-ucapan wa Asraf dengan kongsikan. Rasanya Asraf nak kongsikan lah semua lah untuk abai tau. Antara nyin telah Keman Am Asafi'i pun bayi bayi, biah-biah pun bayi antara pendengar-pendengar telah selalu lah. Bahin telah Keman Zara Haji Chi, seterusnya telah Keman Syarifan Ifasyid Akhir. Salam abai tau petang tu, salam abai itu untuk semua sahabat dengan ucapan. Semoga terhibur minta lagu apa-apa je lagu. Lepas tu kita minta lagu kak. Yang penting terubuh kami iboh lupa. Saya dah lagu kau je. Nak. Nuri Jerai. Assalamualaikum DJ Asraf. Selamat bertugas. Salam abai itu. Sampai itu singan pertemuan telau dengan salam abai itu abai. InsyaAllah Asraf akan bersama dengan kelau minggu bau. Dengan salam abai itu. Ataupun akan penyampai telau DJ Faizah akan menemani kelau dengan salam abai tau. Jadi Baik bin seperti biasa telau akan ikuti berita ringkas pukul telau minit bah baik. Bahin telau akan ikuti kawak untuk abai silang budaya. Penerbit telau abai DJ Wanani pun ngak berada dengan konti aja untuk telau ikuti. Saya tetamunya tetapi untuk tajuk abai memang sangat-sangat menarik je. Telau akan mengikuti tajuk warisan anggun Raja Sehari. Style abai. Jadi untuk abai kawak telau akan berhenti awal lah sebab azan asar telau untuk zona yan ihawal jika ya pukul telau 36 minit bahabai. Selalu nyen azan-azan asar pukul 4 lebih. Pukul 4 ke jen 45 minit ke jen. Telau bak pasar jujuk sebab telau bak mengikuti azan asar yang akan berkumandang pada pukul telau 36 minit bahabai bin untuk zona yan meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk jigam Sematan. Okey, sampai itu singan temuan telau. Jumpa telau dengan segmen Ritma Abai hanya gak salam Abai tau.

0: Awas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kalau nerima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan tujuh atau mapun balai polis wak segak jigem kalau sekiranya kalau nyadin mangsa scammer.

0: Baik, untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibaga, Kampung Sasa, Kampung Mancung, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Berambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lunguban, Kampung Masjid Baru, Patarikan dan Bangkatan, maksudnya solat fardu asar pada petang tok adalah pada pukul 3.19 petang. Zon 1 Lembang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.22 petang. Zon 2 Niah Bakenu Miri Sibuti dan juga Marudi 3.24 petang. Zon 3 Tata Suai Belaga Pandan Sebah dan juga Bintulu 3.26 petang. Zon 4 Igan Oya Balingian Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song 3.31 petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Jula Bintango dan juga Rajang 3.31 petang. Zon 6 Kampung Linggal Sri Aman Angkalili Lubuantu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan juga Debak 3.31 petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 3.33 petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Baulundu dan juga Sematan, maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 3.36 petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuatan yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Q. Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya berteman Kak Ashraf pada petang tu edisi Ritma memainkan muzik retro terbaik. Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, guys. Jadi untuk petang ini, sebelum kita ikuti segmen Ritma, kita akan ada silang budaya. Tetapi kita akan berhenti seketika selepas tu pada pukul 3.36 petang untuk azan asar bagi Zuhur 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. Baik, untuk petang ini kita akan ikuti sebuah rancangan yang membawa kita mengembara mengenali keunikan budaya, warisan dan tradisi masyarakat dari pelbagai negeri di Malaysia. Bila kita bercakap tentang perkahwinan, pastinya ada pelbagai perkara yang menjadi hari bahagia itu istimewa, daripada adat dan tradisi, makanan, muzik, sehinggalah kepada busana yang digayakan oleh Raja Sari. Dan di Sarawak, setiap busana pengantin bukan sekadar untuk kelihatan cantik di hari persandingan. Di sebalik setiap helaian kain, corak, warna dan aksesori tersimpan cerita tentang identiti, budaya dan warisan sesuatu masyarakat. Jadi untuk silang budaya kali ini, kita akan membawa anda mengenali satu lagi khazanah busana tradisional yang cukup menarik, Gajah Oleng, iaitu antara busana tradisi yang mempunyai nilai tersendiri dalam budaya masyarakat di Sarawak. Jadi Gajah Oleng bukan sekadar tentang rupa dan gaya. Ia berkait rapat dengan warisan, seni sulaman, kehalusan kraft serta bagaimana sesuatu identiti budaya itu terus dipelihara dan diwariskan daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Jadi persoalannya, apakah sebenarnya Gajah Oleng? Mengenai busana ini dipakai dan dalam konteks apakah ia digunakan? Apakah pula makna yang tersirat di sebalik reka bentuk dan perincian pada busana ini? Jadi untuk kita menyelami dengan lebih dekat kisah warisan anggun Raja Sehari, Gajah Oleng, kita bersama seorang tetamu yang tidak asing lagi dalam dunia budaya dan warisan, Dr. Sharifah Suzana atau lebih mesra dikenali sebagai Dr. Anasu. Baik, kami DJ Ashraf dan inilah silam budaya warisan anggun Raja Sehari, Gajah Oleng, untuk topik kita pada petang tu. Jadi Doktor, assalamualaikum dan selamat petang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang.
2: Jadi kita akan bersama dengan Dr. Anasu pada petang tu untuk kita mengikuti berkaitan dengan busana Gajah Oleng tu, Doktor. Jadi boleh Doktor kongsikan sedikit tentang latar belakang ni, Doktor, dan bagaimana Doktor mula begitu dekat dengan budaya, seni dan warisan di Sarawak tu?
3: Okey, saya sebenarnya baru aja lah kini-kini tu berkecimpung dalam budaya dan warisan. Sebelumnya saya lebih kepada fashion. Saya seorang fashion designer. And then saya juga juga merupakan seorang pendidik lah, lecturer di universiti ya. Dan saya banyak memberi program-program ceramah berkaitan dengan keusahawanan, because that is my background ya, dari segi akademik. Tetapi semasa COVID, saya pernah dipanggil untuk dijemput untuk buat satu fashion show yang menggunakan kain songket Sarawak. So that was the first time actually saya menggunakan fabric tradisional Melayu Sarawak. So datang dari sialah minat untuk saya mendalami lebih tentang busana dan tekstil Melayu kita yang selama tu kita asyik dengar gila.
2: Betul.
3: Because kalau when we talk about tekstil Sarawak, kita lebih kepada macam kain puak dan sebagainya. Tetapi kita jarang mendengar kain songket. Kain songket Melayu Sarawak. Rupanya ada songket Melayu Sarawak kita. And then daripada sialah saya mula, and then from there saya ada signature event sendirilah, which is Nuansa Seni. Sekarang tu Nuansa Seni dah 7 series dah saya olah kan, di Kuching, di Sibu, di Miri. Jadi Nuansa Seni tu satu program yang mengangkat martabat tekstil Melayu Sarawak kita, traditional Melayu Sarawak. So saya menghimpunkan designer, artisan, sidak penyulam, penenun, sama-sama showcase lah semasa my event tu lah.
2: Jadinya setiap tahun lah Doktor?
3: Setiap tahun Alhamdulillah lah. Sekiranya masih ada sokongan daripada kerajaan negeri, then kita akan dapat lah mula program macam tu.
2: Okay, sepanjang pelibatan Doktor lah dalam bidang budaya dan warisan tu, jadi apakah yang membuatkan Doktor tu begitu tertarik lah dengan busana kita di Sarawak tu, Doktor?
3: Sebab bagi kami ini adalah sesuatu yang unik, yang di tempat lain si ada. And then macam sebelum tu kita jarang dengar. So apabila saya benar-benar mengkaji lah, macam I do some studies also about it, sejarah di belakangnya, cerita di belakangnya bermula lebih daripada 100 tahun dulu dah. And then kita generasi yang baru-baru tu, especially yang lagi baru daripada kami lah, memang si dengar pun cerita-cerita tu, which is actually very interesting. Macam ni apa nama tu, keringkamnya dah ada di istana sewaktu zaman Brooke dulu pun. So this ada cerita-cerita di sebaliknya yang menjadikan benda tu sangat interesting. And then ia diwarisi oleh keluarga turun-temurun.
2: 100 lebih tahun dah lama.
3: Dah lebih 100 lebih tahun lah.
2: Jadi bila kita sebut tentang Gajah Oleng tu, anaknya mungkin masih ramai pendengar-pendengar kita tu yang tengah mendengarkan live pada masa tu, mungkinlah pertama kali kita orang mendengar busana tu. Jadi sebenarnya Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan Gajah Oleng tu?
3: Okey, Gajah Oleng tu yang very significantnya adalah headgear, aksesoris kepalanya. Ialah Gajah Oleng ya, di palaknya tu. Nya adalah merupakan satu busana pengantin yang dipakai oleh pengantin perempuan semasa bersanding, belulut kata orang kita nak, belulut. Dan ada juga dipakai secara, untuk berinai lah, tetapi more to bersanding dan belulut. And then mengikut lah some kajian yang diperoleh oleh researcher dan cerita-cerita wang juga lah. Dolok Gajah Oleng tu lebih banyak dipakai di kawasan Kuching, Semerahan dan juga di Semanggang, Sri Aman.
2: Jadi boleh Doktor ceritakan sedikit lah tentang asal usul dan latar sejarah Gajah Oleng tu, Doktor, serta masyarakat yang mengamalkan pemakaian busana tu sebenarnya.
3: Okey, dari segi apa yang banyak ditulis lah dan diceritakan, kemungkinan perkataan Gajah Oleng tu adalah diambil daripada bahasa Jawa yang dipanggil gajahan. Sebab mungkin tak merati benar-benar headgear ya, hanya ada nampak macam gerak gajah sikit lah. So that is actually the crown lah, crown ataupun headpiece yang dipakai oleh busana tu. Dan olen ataupun oleng ya adalah referring to word teroleng-oleng, maksudnya ada benda yang moving bah, bergerak-gerak. Sebabnya kita bila tenangga siap pakai Gajah Oleng nak cucuk sanggulnya bergerak-gerak macam ya. Ayalah teroleng-oleng. So it's like a combination of various accessories sebenarnya. Mungkin tenaga di palaknya macam-macam jenis accessories ya. Jadinya adalah combination of pelbagai accessories yang berkilau lah. Sama adanya warna emas, warna emas lah, warna emas.
2: Yang memang warna ya lah, Doktor. Alright, okay. Jadi rasanya menarik lah Doktor, topik tentang tu. Mungkin pertama kali kita pertama kali mendengar Gajah Oleng tu macam ni busananya. Jadi relax dulu, kita akan kembali bersama dengan Doktor Anasu selepas tu, selepas kita ikuti azan asar yang akan berkumandang pada pukul 3.36 minit petang. Jadi masa tu tadi pun sempat kita kongsikan macam ni antara contoh busananya. Kita boleh nangga ataupun kita boleh share kan Facebook live masa tu tengah bersiaran bersama dengan Dr. Anasu untuk kita ikuti berkaitan dengan busana Gajah Oleng tu, semuanya di Silang Budaya. Jadi Asraf akan kembali bersama dengan kita orang selepas kita ikuti Asa, semuanya di Ritma Music Retro Terbaik.
1: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
1: Kembali bersama Silang Budaya.
2: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik untuk Silang Budaya pada petang tu. Jadi sebelumnya, selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Bawah Lunduk dan juga Sematan yang telah berkumandang pada pukul 3.36 minit petang. Baik, kita kembali untuk Silang Budaya pada petang tu dengan tajuknya Warisan Anggun Raja Sehari. Kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Sharifah Suzana Haji Wan Shukran, iaitu lebih dikenali sebagai Dr. Anasu. Okay, jadi doktor, kita berbalik dengan topik kita pada petang tu, berkaitan dengan gajah oleng tu doktor. Okay, dari segi reka bentuknya lah, apakah ciri-ciri utama yang membezakan gajah oleng tu daripada busana pengantin tradisional Sarawak yang lain?
3: Okey, macam yang saya nyatakan tadi lah, perbezaan yang utamanya adalah the headgear, aksesori kepala ya, ialah yang membezakan gajah oleng dengan pakaian tradisional yang lain. Dan perhiasan kepala ianya umpama mahkota lah. Mahkota ataupun orang tua mari kita nunggahnya crown, tanya mana
2: crown
3: crown lah. Jadi si banyak orang yang tahu sebenarnya di dalam rambut kita ya nak, apabila kita masang headgear ya, sebab headgear ya berat, mungkin boleh dalam 3 kilo lah
2: atas palak.
3: Atas palak. Jadi untuk menahan semua aksesori ya di dalam sanggul ya, ada diingkah something yang we call sanggul lipat pandan. Daun pandan dilipat, digunakan untuk menahan aksesori ya, yang dimasukkan dalam sanggul lah. Jadi

0: Oh, jadinya akan menahan. Jadi di sebalik apa nama tu, selain daripada nya menahan fungsinya sebagai menahan aksesoris ya, nya daun pandan nya akan wangi. Jadinya akan memberi haruman lah di kepala. Macam ya.
1: Oh, daun pandan tadi dalam tu.
0: Oh, dalam sanggul dia ada. Tapi kini tu set lagi orang dah makan lah. Sebab kan kini tu dah banyak dah ada sanggul yang instant nak. Jadi orang dia masuk aja lah. Mendoloknya makan daun pandan.
1: Pakai daun pandan.
0: Oh, daun pandan.
1: Wangi wala. Jadi tu berapa lama lah untuk memasang ya lah?
0: Okay, kalau ikut macam kami orang selalu nak persediaannya termasuk makeup apa semua memang akan mengambil masa 2 jam ke daya lah.
1: 2 jam lah.
0: Oh, and then hanya orang tertentu je yang dapat masang. Kita sih boleh nak madah macam okay, kalau nak nolong kita masang sih dapat. Sebab hanya orang tertentu je yang memang mahir dalam apa semua masang aksesoris ya, stylingnya ya ajak, sidak ya ajak lah yang akan ngatur busana ya tek neyanya.
1: Oh,
0: yang si dapat disuruh kita siapa-siapa masang si dapat macam ya.
1: Memang ada, memang ada orang-orangnya.
0: Sebabnya ada tertib masangnya.
1: Oh. Okey, jadi Dr. Step busana tu naknya mempunyai simbolik tertentu lah. Apa makna ataupun falsafah yang terkandung pada gajah oleng khususnya apabila dipakai oleh pengantin?
0: Okey, falsafahnya adalah peralihan kehidupan. Jadi apa nama tu, apabila kita beralih hidup ya, kita selalunya akan satu perkahwinan kita akan mengharapkan sesuatu yang bahagia. Jadi sebabnya kita mahu pengantin nampak kacak, mewah dengan persalinan gajah oleng ya tu. Jadi nya adalah warisan yang dipakai seolah-olah bekal identiti. Untuk bekal kita, untuk identiti kita lah dipakai kita apabila kita beralih kehidupan. Jadi identiti ialah diwarisi oleh masyarakat Melayu Sarawak apabila kita ada makai gajah oleng ya tenak. Jadinya bukan aja sebagai satu busana tetapi cerita warisan yang melibatkan kehidupan masyarakat kita.
1: Kita ambil identiti kita.
0: Ya, identiti lah.
1: Mesti like auranya lain bila kita makainya.
0: Betul.
1: Jadi kita sering melihat adalah busana pengantin dihiasi dengan pelbagai aksesori lah, corak, perincian. Dalam gajah oleng tu, apa aksesorinya ataupun elemen pelengkap lah yang penting dan mempunyai makna-maknanya yang tersendiri?
0: Okey, ada banyak aksesorisnya tu. Okey, hanya ada komponennya lah. Hanya ada 5 main komponen. Yang pertamanya, yang paling utama adalah perhiasan kepala ataupun yang headgear tadi ya, kami madah yang also known as mahkota ataupun maskota. Nya ada 3 layer. Mungkin tak nangganya kelak lah. Mungkin tak ada peluang nangganya dekat-dekat nak kita akan nangganya, ada 3 layer. Dan nya ada kepih dahi. Nya apa nama tu? Aksesori di bahagian dahi ya. Mungkin tak nangga nak depannya. Ya kepih dahi namanya.
1: Okay.
0: Okay. And then ya ada sisi ya di belakang lah. Okay. Dan bunga tanjuk. And then the second component adalah baju, blouse yang dipakainya yang lengannya adalah 3/4 ya. Dan selalunya saya pakai kain velvet. Sama ada warna merah yang paling nak ya sekali warna merah lah yang paling nampak sekali dipakai orang, dan ataupun kadang-kadang ada orang pakai warna hitam je, ada juga orang pakai lace, tetapi yang lebih sering kita nangga adalah warna merah kan, velvet merah ya. Okay, dan baju ya juga ada ada aksesorisnya juga lah, something yang dipakai what we call pendakak, yang macam bib necklace pun orang Semenanjung madah dokoh nak kita kita nyebutnya as pendakak lah. Nya ada macam bertingkat-tingkat. Rantai yang bertingkat-tingkat.
1: Rantai dekat leher lah.
0: Pendakak namanya.
1: Pendakak. Okay.
0: And then kita komponen yang ketiga adalah tapih. tapis songket yang dipakai ya. Mun zaman dulu songket tu sidaknya sinunggahnya songket dan nyunggah kain. Kain bone kata daknya gela. Kami pun tahu kenalah daknya nyebut
1: sebelum nama songket tu.
0: Daknya nyebut kain. Kain bone ataupun kain belatak, kain belatak ya adalah songket yang full. Mun kita nanggah songket dipakai baju gajah oleng yang penuh penuh benang emasnya ya adalah kain belatak. Okay. And then kain berturus ada juga dipakai. Kain berturus tu adalah antara songket mensia yang kita nampak macam garis-garis ya. Di sawak dia ada ya. Nah, lurus tarisnya nak. Dan yang lain ya kain berturus ataupun berturus air. Di mana falsafah di sebaliknya adalah nya umpama air yang mengalir. That's why ditunggah kain berturus macam mengalir lah airnya tu nak. Komponen yang keempat adalah selayah keringkam yang dipakai di bahu, disangkut di bahunya lah. Jadi keringkam tu adalah salah satu sikit lagi warisan kita yang sangat agung lah ya. Jadi dah lah kita ada headgear yang megah tak nak ditambah lagi dengan keringkam. Jadi ialah menyebabkan gajah oleng tu nang sangat mewah lah kita madah. And then yang kelima adalah accessories lain seperti lolek is apa nama tu earring
1: anting-anting.
0: Lolek dan yang lain gelang alu and then geroncong kaki apa nama tu geroncong anklet teh
1: gelang kaki.
0: And then pending adalah tali pinggang. Tali pinggang yang ada apa nama tu? Kepalanya yang besar ya.
1: Oh, best lah. Nak bila kita nangga. Kami tadi nangga sebelah tu doktor, nangga sampai kita ya tu explain. Oh tu jual contohnya. Nak fokus nangga sebelah tu. Okey, jadi dari sudut warna lah doktor, apakah pemilihan warna lah pada gajah oleng mempunyai maksud ataupun melambang tertentu terutama dalam konteks majlis perkahwinan?
0: Nyasi ada juga dinyatakan lah what is the significance of the colours, you know. Tapi mun dari zaman-zaman dulu ya warna merah ataupun merah merun ya selalu dipakai sama ada merah ya ataupun warna hitam. Warna lain memang jarang dipakai lah.
1: Selalunya merah dengan hitam aja.
0: Yang paling nampak sekali adalah warna merah.
1: Merah lah warna.
0: Cuma kini tok lah mungkin untuk show kadang-kadang kan ada juga lah sidak artisan kami yang contohnya Cikgu Danny Zulkifli hanya mulah pelbagaian lah. Jadi setiap kali yang pun show warna-warna lain di polahnya nak. Jadi kita dapat nangga kepelbagaian warna. Contoh warna hijau ke, warna gold ke. Tapi mun asli ya dulu memang warna merah.
1: Dengan lengan tiga suku. Cantik lah, serius lah, cantik lah guys. Nah, okay, jadi kita berehat dulu. Belum lagi, okay. Jadi di bawah ini dua soalan sebelum kita teruskan dengan hiburan untuk petang tu. Okay, apakah yang menjadikan gajah oleng tu nya bukan sekadar pakaian pengantin, tetapi nya dianggap sebagai sebahagian daripada identiti dan warisan budaya Sarawak tu, doktor?
0: Seperti yang saya nyatakan tadi lah, nya adalah merupakan satu cerita keluarga. Sebabnya diwarisi. Jadi bila kita nak makan gajah oleng, kita si dapat nama. Oh, aku pergi pasar lho nak beli gajah oleng. Si ada, nya si dapat di bawah kedai.
1: Oh, okay.
0: So nya di Sarawak tu nya yang masih ada, cuma ada beberapa apa nama tu pasang aja yang masih ada. So nya adalah diwarisi daripada turun temurun daripada keluarga kita. Kalau nak molahnya baru pun it will be apa nama tu, cuma ada orang tertentu je yang dapat molah ya untuk kita. Tapi kebanyakan yang masih ada adalah the original one daripada orang lama dulu lah. Contohnya yang ada dengan Mak Haji Kajuk, Puan Hajah Kazuliah, dan yang berbahagia Datuk Hafsah Harun, ia adalah antara orang yang masih menyimpan original gajah oleng
1: lengkap. Nah, sangat-sangat boleh dikatakan rare masa tu. Nah, kita sedapat lagi nak Bak kata Dr. Anak tu tadi, kami dah beli gajah oleng lah doktor.
0: Saya dapat.
1: Okey, dalam dunia moden hari tu, cita rasa pengantin tu doktornya semakin berubah dan busana moden semakin mendapat tempat. Jadi macam ni gajah oleng tu nya disesuaikan lah dengan trend kini tu lah doktor. Tanpa menghilangkan keaslian warisannya ataupun originalnya tadi.
0: Okey. Gajah oleng tu pernah satu masanya hilang, yang hilang daripada mata masyarakat lah. Okay. Cuma disebabkan oleh awareness yang kerajaan kita, kerajaan negeri lah, dan kami orang sebagai pejuang warisan budaya Sarawak tu. Jadi daripada inisiatif yang kita telah buat, at leastnya dah kembali. Jadi dah makin ramai dah orang nak maki gajah oleng waktu bersanding. Jadi ya si dapat nak ibadah macam dimodernkan. Because to me lah, kalau saya lah, saya memang mau mengekalkannya sebagai as it is. Jadinya masih rupa bentuk yang sama. Si adalah contoh macam keringkam yang ditukar dengan kain lain kah. Jadinya harus ada, nya harus tampil sebagai busana tradisional yang asal. Tetapi dengan adanya inisiatif yang kita boleh nak, at least orang akan aware, oh tok adalah busana yang nang kacak lah busana kita, tok mestilah kita mau maki. Macam ya.
1: Baik doktor, dari sudut pemeliharaan warisan lah, cabaran terbesar lah doktor yang mungkin dihadapi lah untuk memastikan gajah oleng tu nya terus dikenali, diwarisi oleh generasi-generasi yang akan datang. Lebih-lebih lagi untuk kita tu sebagai belia-belia muda yang ingin mengetahui kisah ataupun cerita tersendiri di sebalik gajah oleng tu doktor.
0: Okey, antara cabaran yang kami dapat rasalah, hilangnya pewaris dan pelapis yang dapat merealisasikan busana tu supayanya tampil dipakai orang. Siapa yang dapat lagi yang ngatur, maandam yang dapat ngatur contohnya nah. Jadi ataklah sebenarnya salah satu cabaran kita bila hilangnya orang yang memegang warisan tu, so who's next. Dan satu lagi dari segi inovasi dan keaslian, keaslian gajah oleng tu mungkin akan tercabar apabila adanya peralatan ataupun busana yang dimodernkan. Ia adalah akan merupakan satu cabaran lah. Jadi kita nak memastikan macam ni ilmu dan cerita gajah oleng tu si terputus di antara generasi.
1: Nah, jadi yang terakhir lah doktor, harapan lah yang ingin doktor melihat terhadap usaha untuk memperkenalkan busana seperti gajah oleng tu kepada masyarakat khususnya golongan muda pada masa kini doktor.
0: Okey, harapan kami adalah kalau boleh bukan sekadar kita nak mengangkat semula khazanah tu, tetapi kita maunya hidup kembali. Okey, kalau dapatnya bukan hanya menjadi satu cerita di museum, cerita di pameran ataupun di video, tetapi kita maunya hidup kembali di mananya akan dipakai di dalam masyarakat kita semula. Dan usaha untuk mendokumentasikan tu perlu juga lah. Supaya usaha untuk kita menghidupkannya tu dapat dipolah lagi melalui pameran, pendidikan, research dan sebagainya lah. So tu adalah salah satu cara untuk kita memelihara atau nak warisan supaya hilang terus.
1: Nak lebih-lebih lagi kepada belia-belia muda ataupun baru petang tu buat tahun dengar gajah oleng tu. Okey, jangan kita mesti tahu tradisi-tradisi warisan kita. Jadi doktor, yang terakhir kalinya, ucapan-ucapan kita lah kepada pendengar-pendengar kita dan juga keluarga, rakan-rakan kita yang mendengarkan kita dalam silang budaya pada petang tu.
0: Okey, pesan kami lah, kita boleh melangkah sejauh manapun ya kita nak pergi, tetapi jangan sampai kita hilang jalan pulang. Pulang kepada akar budaya kita sendirilah. Sebab warisan tu bukan sekadar untuk dikenang, tapi ia perlu dihargai, dikenali dan juga dipakailah dan diwariskan. Ya, contohnya seperti keringkam. Kalau boleh setiap keluarga Melayu di Sarawak mesti ada sikit sepasang ataupun sehelai selayah keringkam dan diwariskan.
1: Okey. Jadi doktor, terima kasih doktor untuk petang tu. Jadi ya aja untuk kita petang tu untuk silam budaya warisan Anggun Raja Sari Gajah Oleng. Akhirnya kita dah mengetahui cerita di sebalik kisahnya, storynya bersama dengan Dr. Sharifah Suzana Haji Wan Syukran ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Anasu. Jadi doktor, terima kasih doktor.
0: Sama-sama.
1: Okay, jadi terima kasih kepada penerbit DJ Wan ni guys. Untuk petang tu. Jadi saya akan kembali bersama dengan kita orang menerusi ritma music retro terbaik. Sekian saja silam budaya untuk minggu tu. Dan terus bersama dengan Ashraf menerusi ritma memainkan music retro terbaik.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa.
3: Namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera.
2: Dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
2: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
3: Silang budaya. Budaya
2: menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang budaya hanya di Sarawak FM.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Baik, kembali bersama Ashraf untuk jam yang seterusnya menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. Dah pun kita ikuti untuk Silang Budaya pada petang tu. Jadi selepas tu Ashraf akan terus bersama dengan kita orang sehinggalah pukul 5 petang. Jadi pada jam yang terakhir kelak, Ashraf selamat bersama dengan kita orang sebab kita akan ikuti peti muzik retro lagu Tapanti iaitu pada pukul 5.30 petang hinggalah pukul 6 petang kelak. Baik, sebelum kita ikuti info cuaca dan juga refleksi diri selepas tu, lebih 30 pemilik sebuah pangsapuri di Kuching mendakwa unit mereka masih belum sempurna walaupun kunci telah diserahkan. Antara isu dihadapi, penghawa dingin, tandas dan pemanas air belum dipasang, kabinet singkir belum siap, kerja lantai tidak sempurna serta dinding retak. Presiden Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS Winston Ong berkata sebahagian aduan telah berlarutan hingga 4 bulan. Jadi PPS akan membantu pemilik berkomunikasi dengan pemaju. Jika tiada tindakan dalam tempoh munasabah, aduan akan dirujuk kepada agensi kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan. Okey, seterusnya kita kongsikan antara perkongsian kita orang di Facebook untuk petang tu sambil menghiburkan pendengar-pendengar kita pada masa tu yang bertugas untuk petang tu pada hari Minggu tu yang tengah beristirahat daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum DJ Ashraf, selamat petang. Suhaila Abdullah, salam ritma music retro terbaik lah nak ajak ritma pada petang tu bersama-sama, semoga terhibur. Daripada Nuraini, Nuraini, selamat petang dan selamat minum petang. Semoga dipermudahkan segala urusan kami dan ajak lagu-lagu yang diputarkan untuk petang tu. Jayton S, santai petang tu. Daripada Rosilna Francis, salam ritma music retro terbaik. Daripada Richard Eddy, selamat mendengarkan ritma pada petang tu dan request lagu Kenangan Semalam dari Olan. Hamidah Mordiah, berdiri seorang perindu, nyanyian Ibn Reza, Lehan Leka, selamat petang dan salam sejahtera. Mohon putarkan lagu kali terakhir Kulihat Wajahmu daripada Uji Rashid. Mahani Ani, selamat petang, nak dengarkan lagu Celine Dion, I'm Alive. Nora Ngah Nora, salam ritma music retro terbaik. Zalika Zalia Lyun, selamat tugas dan selamat petang. Daripada Sufian Sulaiman, selamat tugas sebagai pilot balon ritma pada petang tu. Yes, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan selamat petang dan salam match day untuk BLFA. Semestinya kita akan nangga untuk Kelantan City FC akan menentang Kuching City pada hari tu. Kepada semua sahabat-sahabat sehati sejiwa. Dan kita ada perkongsian daripada James Miran, termasuklah perkongsian daripada Sabtu Yah Ramli. Masih panas di Bandar Miri tu. Apa khabar DJ Ashraf, petang tu sihat aja. Nak request lagu Memori Berkasih nyanyian Siti Nordiana. Dan tadi James Miran nak request lagu Kucari Damai di Hati daripada kumpulan Gingerbread. Okey, kita ikuti dulu refleksi diri dan selepasnya insyaAllah Ashraf akan kongsikan info cuaca dari Jabatan Met Malaysia Sarawak.
2: Refleksi diri bersama Coach Arif Azahari.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sarawak FM yang amazing sekalian. Hari ini saya akan berkongsi mengenai sesuatu yang berlaku kita lah, iaitu apa? Sibuk dengan gadget, terlalu bergantung dengan gadget. Betul sih? Itulah masalahnya. Tahu sih kita dalam masa sehari ya, siapa-siapa pun nya mengikut kajian menyentuh handphonenya sebanyak 2,617 kali sehari. Bayangkan kita. Dan secara puratanya manusia tokinetonya menyespend 3 jam 15 minit dengan phone-nya tiap-tiap hari. Ha, dan jangan kita tengah dengar saya tu, kita tengah megang handphone juga nak. Jadi half of kita pun phone pickups happen within 3 minutes of previous one. Maknanya paling lama kau dapat nahan si pegang phone 3 minit. Tekan bercari lagi dengan phone. Aduh, dahsyatnya kita kan. Jadi macam ni tu, kesannya adalah amat menakutkan sekali ya, sebab bila kita tu terlalu ketagih dengan kita pun gadget, sehingga kan kita lupa dengan dunia realiti kita, kita lupa dengan orang di hadapan kita. Kadang-kadang sedih bah, kadang-kadang kita keluar dengan mak bapak kita tapi kita main phone, mak bapak nangga ajak kita. Tapi ada juga mak bapak yang sama juga lah, 2x5 nak nambah jadi realiti hidup kan. Tapi sebaik-baiknya apabila kita masa kita untuk bersua muka, biarlah kita bersua muka. Okay, so ada satu istilah, istilahnya dipanggil fubbing. Fubbing tu maknanya lah, kita lebih mementingkan gadget kita daripada uang yang berada di hadapan kita. Jadi kita simak benda sedemikian. Jadi macam ni, macam ni kita nak menguangkan benda-benda macam tu. Pertama sekali ialah, kalau bolehlah kita ada sehari dalam seminggu kita ibaratkan sebagai no handphone day. Tahan sih kita. Contohnya mun hari seminggu 7 hari kan, atau hari Sabtu kah, mun dapat waktu hari Sabtu tu jangan pegang handphone. Sebab apa? Tapi pastikan keluarga-keluarga kita, orang yang kita jaga adanya semua selamat lah, tapi takut ada emergency, betul sih? Yang keduanya ialah tu penyakitnya, janganlah kita tu habit ngecas handphone sebelah katil. Apa terjadi? Mun handphone tu charging sebelah katil, memang kita akan bercari dengan handphone, memang kita akan lalik dengan benda yang so, kalau boleh mun charging nak charging jauh-jauh. Mun orang urgent dia akan call lah, buat kita dapat jawabnya, mun dapat cemil lah. Ketiganya, mun di rumah handphonenya letak ke sama juga lah, jauh sikit daripada tempat yang kita selalu nak mula kerja, supaya ni akan jauh dah saya angkat handphone tadi, malas pun nak jalan ke sia. Jadi yang dapat mengurangkan temptation kita untuk menggunakan handphone. Dan yang keempatnya ialah, mun dapat tukarlah kita pun handphone setting. Kadang-kadang notification tu macam-macam, semua app yang kita download semua notification berbunyi, berbunyi. So pilih apa je notification yang perlu, ya aja on kan. Yang lain sih perlulah ada update dan sebagainya, sih perlu. Sebab apa? Sebab ia dapat nyuh kita lalik antara semayang pun, dengar bunyi benda semayang pun kacau juga solat kita dan sebagainya. Jadi kepada semua, janganlah kita terlalu bergantung kepada handphone kita. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
2: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Untuk info cuaca petang tu, apa kata kita bersama dengan rakan Ashraf dari Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak, Iskandar. Silakan Is dengan laporannya pada petang ini.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 20 September 2026. Dimulakan dengan cuaca petang. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan Lembang. Pada cuaca malam pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Sri Aman, Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Lembang. Jerebu pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong dan Mukah. Seterusnya keadaan laut di perairan. Untuk barat Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Untuk utara Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Is atas laporan cuaca. Selamat tugas.
2: Okey, selamat tugas. Alright.
0: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita dan juga lagu yang telah Ashraf susun khas di playlist Ashraf pada petang tu. ST12, Putri Iklan, Shilam 7, Seberapa Pantas dan Elite Trauma. Baik, seketika nanti pada pukul 5 petang, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nation FM. Dan Ashraf akan bersama dengan Kita Wang sekejap saja selepas kita ikuti berita selepas tu. Sebab kita akan ikuti peti Music Retro lagu terpanti pada pukul 5.30 minit petang. Seterusnya, peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 teruskan aktiviti hari kedua di Kuching. Jadi 6 peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 meneruskan pelbagai aktiviti hari ini yang merupakan hari kedua mereka berada di Kuching. Menurut Urus Setia Bintang Kecil RTM 2026 Jeffrey Jake, peserta didedahkan dengan dunia penyiaran termasuk pengalaman di seksyen radio dan berita RTM Kuching. Jadi katanya, kita membawa mereka ke seksyen radio untuk didedahkan dengan cara menjadi penyiar di konti radio SarFM. Jadi selepasnya, kita akan ke seksyen berita untuk didedahkan dengan tugas sebagai pembaca berita dan diberi peluang membaca berita di studio. Peserta kemudiannya dibawa ke Max Fashion Viva City, salah sebuah pusat beli belah di Kuching, bagi mendapatkan pakaian yang akan digunakan pada pertandingan kemuncak 25 September ini menerusi tajaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengiringi peserta Bintang Kecil 2026 di Viva City Kuching hari ini. Tambahnya, aktiviti akan diteruskan dengan lawatan ke Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINA Sarawak pada sebelah petang bagi menjalani latihan tarian dan nyanyian solo, duet serta berkumpulan. Menurut Jeffrey, persaingan diketepikan sebaliknya kerjasama antara peserta diutamakan bagi memastikan persembahan lebih harmoni. Ya, sempat kita kongsikan untuk petang tu, peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 teruskan aktiviti hari kedua di Kuching. Dan Ashraf akan kembali bersama dengan Kita Wang pada jam yang terakhir lah, menerusi lagu-lagu ritma music retro terbaik.

Baik, kembali bersama Nasraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik untuk jam yang terakhir. Sip pasal guys, dari pukul 2 tadi menerusi siaran Salam Abetau dan ritma muzik retro terbaik untuk petang tu. Jadi selepas tu kita akan ikuti peti muzik retro. Asal pasalnya saya dapat lama bersama dengan kita orang layan lagu-lagu retro selama setengah jam non-stop. Bukan maksudnya non-stop sampai malam sih, hanya setengah jam aja. Jadi untuk petang tu, Ashraf ingin kongsikan berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS Betong yang ditangguhkan sebelum ini kerana jerebu dijadual diadakan semula dari 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata jerebu semakin berkurang disokong ramalan cuaca positif Jabatan Meteorologi Malaysia menjadi petanda baik untuk meneruskan program tersebut. SKS Betong sebelum ini dijadual berlangsung pada 11 hingga 13 September lalu. Namun ditangguhkan susulan situasi jerebu yang membimbangkan demi kesihatan dan keselamatan awam. Jadi seperti kita kongsikan untuk petang tu, hanya akan diadakan pada 20 diadakan semula dari 25 hingga 27 September. Jadi sebelum tuanya dijadual berlangsung pada 11 hingga 13 September. Jadinya akan diadakan pada minggu depan. Asyik lama lagi lah, hari tu dah 20 September. Alright, dia aja untuk petang tu guys. Terima kasih kepada kita orang yang terus setia menemani kami orang di Ritma Music Retro Baik petang-petang macam tu. Memang cun gila kita dengar lagu-lagu lama, lagu-lagu orang putih lah, lagu-lagu tangkap peleh, rock apa semua, sebagai penghibur ataupun mengimbau kenangan-kenangan kita orang zaman dulu mari. Realitinya lagu-lagu lama masih tetap relevannya, si akan makan usia. Okey, nya si makan usia, nya si makan zaman lah. Macam kita tu bah, kita tu makin tua tetapi jiwa kita mesti muda. Macam ialah lagu-lagu lama. Nya tetap lagu-lagu lama, lagu 60-an, 70-an, 80-an, rock-rock dulu. Tapi jiwa sesuatu lagu ya, nya sentiasa didengar oleh kita lebih-lebih lagi untuk generasi-generasi yang akan datang. Macam nembiak 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun dah tahu lagu Search, dah tahu lagu Awi Wings, macam ialahnya. Alright. Okey, Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang pada hari Selasa kelak menerusi pilihan Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Dan selamat beristirahat. Selamat menikmati juadah minum petang. Terus bersama kami di Sor FM, Radio Sati Sejiwa Anda, dan kita ikuti peti muzik retro selepas tu. Dan pada pukul 6 petang kelak, berita dari Sor FM, DJ Faizah akan mengambil alih tugasan Ashraf yang seterusnya menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. See ya.

berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan radio.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah.

0: Baik, mari dengan lagunya Isi Kau Rashinda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faiza bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, nak kongsikan juga kepada anda untuk ramalan cuaca dari 4 petang hingga malam ini nanti, yang mana untuk 10 petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Sri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dan Limbang. Dan seterusnya untuk cuaca pada 11 malam nanti juga diramalkan hujan di beberapa tempat di Sri Aman, Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya keadaan berjerebu di Kuching, Serian, Semarahan, Betung dan Mukah. Untuk ramalan cuaca yang berkuat kuasa dari pukul 4 petang ini tadi. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zul 8, yang mana masuknya solat fardu maghrib untuk Zul 8 petang ini nanti ialah 6.38 minit petang.
1: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
3: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
3: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
4: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
5: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
6: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
7: Al-Maulid,
6: sehati sejiwa bersama anda.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arafah, Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.

0: Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni di pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini, dah pun 6.50 minit petang ketika ini. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib khusus untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, yang dah pun masuknya solat fardu maghrib pada pukul 6.38 minit petang tadi. Baik, 7 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat mengikuti berita ringkas dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faiza akan menemani anda Musik Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Dengarkan lagu-lagu nasyid

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 3 bacaan tertinggi direkodkan di Sarawak. Serian mencatatkan IPU tertinggi pada 178, diikuti Samarahan 167 dan Kuching 164. Manakala Putrajaya dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing 162. Seramai 15 pendatang tanpa izin ditahan dalam serbuan di 4 premis perjudian haram di Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi dilakukan hasil maklumat awam dan risikan selama sebulan. Premis terbabit beroperasi secara tertutup selain dilengkapi kamera lita tertutup dan pintu besi bermagnet bagi mengawal akses. Turut disita 31 tablet, 15 telefon bimbit dan wang tunai lebih RM1,600. Seorang pesara guru berusia 75 tahun dibacuk kerugian kira-kira RM15,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, mangsa menyerahkan 2 kad ATM serta rantai emas milik isterinya selepas diugut kononnya terbabit dalam pengumpahan wang haram dan sindiket dadah. Polis kemudian menahan seorang wanita berusia 31 tahun di Kota Baru bagi membantu siasatan. Profesion pengasuh perlu dilihat sebagai komponen penting dalam menyokong ekonomi keluarga, bukan sekadar menjaga kanak-kanak. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pengasuh yang dipercayai membolehkan ibu bapa bekerja dengan lebih tenang. Katanya, aspek sokongan, latihan dan pensijilan pengasuh akan dibawa untuk pertimbangan dalam perancangan belanjawan 2027. Luar negara, Hospital Bakar Kuwait di Khan Yunis, Selatan Gaza menggantung operasi semua jabatan kecuali perkhidmatan kecemasan selepas bekalan bahan api terhenti susulan sekatan Israel. Pihak hospital memberi amaran krisis berterusan boleh menyebabkan ribuan penduduk kehilangan akses kepada rawatan perubatan setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia membuka kempen badminton berpasukan wanita dengan kemenangan 3-0 ke atas Hong Kong untuk mara ke suku akhir. K. Lechana menyumbang mata pertama sebelum bergu pelitan M. Tina menggandakan kelebihan negara. Wong Ling Ching kemudian melengkapkan kemenangan menerusi aksi persorangan kedua. Malaysia seterusnya akan berdepan Korea Selatan yang mendapat laluan terus ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Sharabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik

0: Anda masih lagi mendengarkan Sarawak FM Santi Sejiwa Simfoni Muhammad Mengesik Jiwa. Ada pun 7.14 Sampai malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda, tak kira walau di mana juga anda berada. Dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baru saja dihiburkan oleh Fia Julia bergandingan dengan Lukman Faiz menerusi Mahligaimu Dari Air Mataku. Baik, pelaksanaan program Jualan Rahmah memberi ruang kepada penduduk luar bandar mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih rendah sekaligus membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup isi rumah. Dan penawaran barangan keperluan harian pada harga sekitar 20 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa membolehkan pengguna menikmati penjimatan secara langsung dalam perbelanjaan harian. Dan program ini sangat baik kerana dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat utama golongan berpendapatan rendah. Okey, ini berkaitan dengan program Jualan Rahmah. Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info di Bakam Rusi Simfoni untuk malam ini. Juga saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat padu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Seperti biasa, 7.30 malam kita ada lantunan wahyu dan juga insyaAllah kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat padu isyak bagi anda yang berada di Zolapan pada malam ini. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: اعتذرني فرده وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: سراوه اف ام سعاده سجوى
2: ننتنات وحي.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.

0: وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya dan dengan itu aku perintahkan dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita tentang satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu ikhlas kerana Allah. Allah tidak hanya menyebut solat, tetapi juga nusuk wa nusuki, yang bermaksud seluruh ibadah kita, bahkan lebih luas lagi, yakni hidup dan mati kita sendiri, semuanya mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, Islam bukan sekadar pada waktu solat sahaja, bukan sekadar di masjid sahaja, tetapi seluruh kehidupan kita, cara kita bekerja, belajar, berkeluarga, semuanya adalah ibadah jika diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi sekalian, ikhlas ini sesuatu yang halus. Kadang-kadang kita buat kebaikan, tetapi dalam hati ada keinginan untuk dipuji, dihargai atau dilihat orang. Contohnya, kita bantu orang tetapi berharap orang nampak. Kita buat bekerja dengan baik tetapi rasa kecewa bila tidak dipuji. Di sinilah datangnya cabaran ikhlas. Ayat ini yang mengingatkan kita, bukan kerana manusia, tetapi kita lakukan semuanya kerana Allah. Bila mana kita ikhlas, dipuji atau tidak, kita tetap tenang. Dihargai atau tidak, kita tetap istiqamah. Kerana kita tahu, ganjaran sebenar bukanlah di dunia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar sekalian, perkataan la syarikalah, tiada sekutu baginya, menegaskan bahawa di dalam setiap amalan kita, jangan kita campurkan niat kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana manusia, jangan kerana populariti dan jangan kerana kepentingan diri semata-mata, tetapi luruskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga diakhiri dengan satu pengakuan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ini menunjukkan bahawa keikhlasan itu bermula dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tanya diri kita, dalam apa yang kita lakukan pada hari ini, berapa banyak yang benar-benar kerana Allah? Moga kita mampu memperbaiki niat kita sedikit demi sedikit. Kerana amalan yang kecil, jika ikhlas, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas di dalam setiap amal, di dalam solat kita, pekerjaan kita, kehidupan kita dan hingga ke akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus, ayat 1 hingga 6.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Try FM Sati Sediwa Sambian dengan lagunya Ya Maulana. Baik, masa lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni 8.4 bit malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda, tak kira walau di mana jua anda berada untuk malam ini. Selamat beristirahat untuk anda yang tengah beristirahat, yang tengah menikmati dengan makan malam. Selamat menjamu selera untuk anda. Tak lupa juga untuk anda yang mungkin sedang bertugas ataupun bekerja ketika ini, selamat menjalankan tugasan anda. Okay? Baik, 6 bakat cilik dari 3 zon bakal mencuri perhatian di pentas malam kemuncak Bintang Kecil 2026 menerusi persembahan berkonsepkan Spectrum Music, yang mana ianya membawa kepelbagaian genre dan gaya muzik untuk edisi ke-40 kali ini, dan dijangka menyajikan kejutan buat penonton pada malam kemuncak yang akan diadakan pada Jumaat ini. Penerbit Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali berkata konsep Spectrum Music dipilih bagi mengetengahkan kepelbagaian genre muzik, dan ia akan memberi ruang kepada peserta untuk menampilkan kreativiti dan identiti masing-masing. Jadi jangan lupa untuk sama-sama hadir memberikan sokongan kepada kesemua para peserta untuk malam kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan diadakan pada Jumaat ini nanti. Okay? Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi antara info-info yang dimuatkan ataupun dikongsikan menerusi simfoni untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama dengan anda. Selepas ini kita ada data dengan Permaisuri menerusi simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Peter Pan dengan lagunya Menghapus Jejakmu. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda melalui Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Baik, 9 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dan selepas itu rakan yang lain akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan. Untuk saat ini saya Faizah masih lagi bersama-sama dengan anda. Okay? Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 9 malam ini nanti. Yang mana menurut kenyataan yang dikeluarkan pada pukul 5.25 minit petang tadi, amaran sehingga pukul 9 malam melibatkan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan juga Sarawak. Baik, di Sarawak kawasan terlibat termasuklah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Mukah dan Dalat, Tatau dan Sebau, Sibu, Song, Belaga, Kapit, Limbang, Marudi, Beluru, Julau, Pakan serta Betong. Okay, ini amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia. Baik, walaupun insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan melalui Simfoni. Jom kita nak teruskan lagi berhibur. Selepas ini kita ada Hazami dengan lagunya Sonata Musim Salju. Tapi sebelum itu dengarkan terlebih dahulu Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi.

kami di Sarawak FM Resis Simfoni Mahabah Menyisik Jiwa. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus setia bersama-sama kami. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasra FM ketika ini, Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Baik, Sarawak menyasarkan pembangunan 500,000 tenaga kerja mahir menjelang 2030 menerusi pengukuhan latihan teknikal dan vokasional TVET yang selari dengan keperluan industri. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak iaitu Dato' Sri Roland Sanggah Wein berkata sasaran itu merupakan antara aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 yang memerlukan latihan relevan pensijilan diiktiraf serta kemahiran yang sepadan dengan permintaan industri. Okey. Baik, jom kita teruskan lagi Mihibur. Dengarkan seterusnya kita ada Tri Suaka dengan lagunya Aku Bukan Jodohnya dan juga kita ada Bintang menerusi Budak Kacamata. Hanya di Simfoni Mahabah Mengisik Jiwa.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tuh mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya,
2: saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
4: Berbeza budaya,
5: berbeza tradisi,
4: berbeza cita rasa,
5: namun semuanya menyatukan kita.
4: Dari adat dan warisan
5: hingga kejuadah yang menggamit selera,
4: dari busana penuh pesona
5: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
4: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
5: hayati tradisi,
4: rasai keunikan makanan,
5: tampil bergaya dengan fashion warisan,
4: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
5: tradisi,
4: makanan,
5: fashion,
4: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
5: bermula pukul 3.15 petang.
4: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
6: Gatra, ruang untuk kita orang pilih, kami orang yang putarkan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah aturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan Perkawanan, Eco dan Agro Pelancongan, TVET serta Pembasmian Kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM.

0: apa lagi?
1: Sarawak FM, Sati Sejiwa. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Ya, bersama kami Azwi pada malam tu. Okey, menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam sehingga ke pukul 12.30 malam gelap untuk edisi Ahad 20 September 2026. Selamat berhujung minggu kepada kita orang. Okey, esok hari Isnin, jangan kita orang ngandur. Alright, apapun kepada kita orang yang mungkin tengah memandu ketika itu yang mendengarkan Sarawak FM dalam kereta, semoga kita berhati-hatilah ketika memandu ya. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamatnya. Okey, dan untuk malam tu, seperti biasa kita ada dua segmen pada malam tu dalam Gatra Laguku Untukmu dan juga Kuasa Dua. Okey, jadi kita boleh kongsikanlah ucapan kita orang dan lagu permintaan. Komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya, sampai ke pukul 11 malam aja untuk Laguku Untukmu. Dan di jam yang terakhir kelak kita ada Kuasa Dua yang mana kami akan kongsikan cita-cita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama semestinya untuk hiburan kita orang semua dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Lepas tu kami akan kembali terus kekal bersama Azri, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Sang Penikam, lagu dari Noh Saleh dan Aina Abdul yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, 6 bakat cilik dari 3 zon bakal mencuri perhatian di pentas Malam Kemuncak Bintang Kecil 2026 Tok Kelak. Menerusi persembahan yang berkonsepkan Spectrum Music. Membawa kepelbagaian genre dan gaya muzik. Edisi ke-40 kali Tok dijangka menyajikan kejutan buat penonton pada Malam Kemuncak yang akan berlangsung pada hari Jumaat Tok Gelak guys. Jadi penerbit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali ada berkata konsep Spectrum Music Tok dipilih bagi mengetengahkan kepelbagaian genre muzik. Ia akan memberi ruang kepada peserta lah untuk menampilkan kreativiti sedanya dan identiti masing-masing. Sementara ya urus setia Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack ada berkata juga keadaan jerebu ketika Tok turut menjadi perhatian khususnya bagi memastikan kesihatan peserta tidak terjejas ketika membuat persiapan. Aktiviti luar peserta akan dihadkan manakala langkah berjaga-jaga termasuk penggunaan pelitup muka turut digalakkanlah ketika berada di kawasan yang terbuka. Langkah tu penting supaya sip mengganggulah untuk persiapan sidangnya kelak dan nyanyian peserta. Jadi Kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 tu akan berlangsung di Auditorium Piramli RTM Kuching pada pukul 9 malam dan akan disiarkan juga di saluran TV2. Okey, untuk lagu permintaan pada malam tu kami nak tunaikan daripada Mas Nah Loso nak dengarkan lagu dari Delantis, Bunga Maaf, dan seterusnya Nora Ngah Nora, Penawar Rindu dari Rafiah Buang. Jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, untuk komen yang seterusnya kami nak bacakan daripada Lan Abadi. Assalamualaikum, just relax kejap malam tu katanya, sambil layan Sarawak FM, confirm terhibur sambil makan koci, makan kopok ikan tenggiri. Huh, sedapnya. Alright, nak dengar lagu dari Harvey Malaiholo katanya, Jerat. Okey, petang tok tik jerebu semakin menebal katanya. Salam untuk semua lah, semoga terhibur, happy bah. Okey, Norjana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, salam Gatra Music Tanpa Batasan, katanya buat semua pendengar setia Sarawak FM pada malam tu, ucapan selamat beristirahat buat semua. Okey, kita ada juga daripada Noraini tu, nak dengar lagu daripada X-Ray, Mekar Di Jiwa. Selamat bertugas buat DJ Azri, terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Sufian Sulaiman, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih, selamat malam semua, semoga sentiasa sihat dan bahagia selalu. Nak dengar lagu Fitrah dari Nur Hijrah Yahya katanya, untuk hiburan semua yang layan Gatra, laguku untukmu Sarawak FM Sati Sejiwa. Suhaila Abdullah, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam, selamat bertugas di Sarawak FM dalam Gatra Music Tanpa Batasan, terima kasih. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra, laguku.

0: bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM 94.

Okey, dengarkan Sarawak FM di Miri 88.1 dan juga kita boleh dengarkan Sarawak FM di Mukah 89.9. Okey, terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Azri pada malam tu. Okey, dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Dan kami akan kembali bersama dengan kita orang di jam yang seterusnya kelak, kerana selepas tu pada pukul 10 malam kita ada berita ringkas Sarawak FM. Jadi, kongsikan lagi lah ucapan kita orang, mana yang belum lagi komen ya dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Komen je dekat status yang dah pun kami post ya, kongsikan ucapan kita dan juga lagu permintaan. Alright, dan terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, ha, masih lagi ada kesempatan untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan. Ha, boleh komenlah dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah kami post ya. Alright. Sikit salah lagu apa kita mau kami mainkan pada malam tu? Ha, lagu lama kah, lagu baru kah, lagu orang putih kah, apa-apa aja. Kita on sampai ke pukul 11 malam tu, okey. Dan untuk kita yang sedang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kita orang boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, simpanlah siap-siap dalam telefon kita orang, senang untuk kita orang nak dengarkan kami orang di sini-sini aja. Kita berada melalui aplikasi dalam telefon kita orang aja. Klik-klik terus dengar. Alright, jom kita layan lagu yang seterusnya daripada Fahimi dan Alfie Zumi, Whatever You Like, Sarawak FM sehati sejiwa.

0: mengekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran

Lagu Emas dari Nadira yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan program bantuan lesen memandu motosikal kelas B2, dilihat sebagai satu inisiatif yang dapat membantu meringankan beban golongan muda dan masyarakat yang bergantung kepada motosikal sebagai pengangkutan harian. Jadi Dato' Bandar Miri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujud, Adam Yi berkata, program berkenaan diteruskan selepas pelaksanaan fasa pertama pada Julai yang lalu bagi memberi peluang kepada lebih ramai peserta mendapatkan lesen secara sah pada kos yang lebih rendah. Jadi menerusi program tu, peserta hanya perlu membayar RM250 saja untuk mengikuti proses mendapatkan lesen tersebut. Itu kerana bagi seorang pelajar, motosikal mungkin digunakan untuk pergi ke sekolah ataupun kolej. Betul sih? Dan bagi sedangnya yang baru nak memasuki alam pekerjaan, motosikal mungkin merupakan satu-satunya pengangkutan untuk pergi bekerja. Dan bagi sesetengah keluarga, motosikal adalah kenderaan utama untuk menjalankan urusan harian. Sebab ialah, kata motosikal, Datuk Bandar Miri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujud tu membantulah sidangnya yang memerlukan dengan harga yang berpatutan, iaitu RM250 sahaja. Dan menurutnya, bantuan kepada rakyat tu sih semestinya adalah bentuk sesuatu yang besar. Sebaliknya, perkara yang yang kelihatan kecil tu juga mampu membawa perubahan kepada kehidupan seseorang. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan seterusnya pada malam tu daripada Dayang Hanim. Nak dengarkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, katanya dari Sudut Kamar Hati. Okey, dan seterusnya daripada Marsha Saleh, nak dengarkan lagu dari Exist, Just Nita. Jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Follow media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, tu kami nak bacakan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Maimunah Vanjul. Okey, assalamualaikum dan selamat bertugas Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra dan selamat malam buat sahabat Sarawak FM. Nak request lagu Matahariku dari Agnes Monica. Terima kasih Azri. Sama-sama. Okey, James Pengira. Selamat malam buat DJ Azri. Ya, selamat malam juga untuk kita. Okey, dan semua pendengar setia Sarawak FM di mana saja mereka berada katanya. Okey, daripada Sadia Jidia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas buat Azri. Terima kasih. Salam Gatra Music Salam Gatra Music Retro Indah ditulisnya sia. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan rakan FB semua di mana saja berada. Selamat malam dan selamat menjalani tugas harian katanya. Okey, nak dengar lagu dari Dato' Ahmad Jais, Kau Pergi Tanpa Relaku, buat hiburan sahabat pendengar setia Sarawak FM. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Buat DJ Azri, semoga dipermudah segala urusannya. Semoga kita semua sehat selalu. Okey, kita ada juga daripada Zalika Zaliha Leon. Selamat malam buat Azri. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam Gatra buat sahabat-sahabat semua di sini juga berada. Semoga sehat ceria selalu katanya. Selamat malam. Nak dengar dari lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Bidadari Syurgamu. Lehan Lekar, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam Gatra buat semua katanya. Dan nyampe salam buat Mas Naloso, Sharifah Pelangi Pagi, Jaiton A, Syarimah Sherima, Zalika Zaliha Leon, Hajah Maria, Haji Drahman dan semua yang si dapat nak disebut katanya. Semoga kalian semua terhibur. Okey, Nol Diana Kuang, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Dan juga buat sahabat-sahabat Sarawak FM, selamat malam, selamat beristirahat. Layan mana-mana ajak lagu malam tu katanya. Terima kasih Azri, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk kita orang yang dah kongsikan lagu permintaan kita orang dan juga ucapan bersama Azri dalam Gatra Laguku Untukmu semestinya di Sarawak FM.
1: Tertutup sudah pintu.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys,
0: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Nazri pada malam tu berkongsikan ucapan dan lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu. Jadi lepas tu ada sedar lagi dah untuk jam yang terakhir kelak, kerana kita nak ke segmen Kuasa 2 lagi selepas tu. Dan pada pukul 11 malam ikuti berita utama, kami Nazri akan kembali lagi menemani kita orang. Jadi jangan ke sini-sini, terus sejak kita orang kekal mendengarkan Sarawak FM sehati sejiwa.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda. Hati dan sejuk.

Berita seterusnya. Empat kejadian banjir kila dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kila di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di lital Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan edisi Ahad 20 September 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah menemani kami pada malam tu dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu dan memasuki jam yang terakhir tu. Seperti biasa, kita ada segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Lepas tu lah kami akan kongsikan dengan kita orang. Kita layan dulu lagu daripada Yuvina, Layar Bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kuasa 2 Sarawak FM kembali bersama kami Azri, dan kali tu kami nak bercerita pasal isu Islam. Kata orang tak berpegang teguh pada prinsip untuk tidak bersentuhan dengan pelakon wanita dalam lakonan. Jadi isunya bersyukur syarikat produksi dan penerbit menghormati pendiriannya untuk menjaga batas dalam setiap karya yang dijayakan. Jadi isu tidak menafikan ada cabaran untuk menjaga batas, namun percaya seseorang pelakon masih mampu menyampaikan watak dengan kesan tanpa memerlukan sentuhan fizikal. Dan menurut Izu, prinsip ya juga tidak menghalang dirinya daripada bereksperimentasi bersama pengarah dan rakan pelakon bagi menghasilkan babak yang meyakinkan. Jadi baginya, pelakon sentiasa ada cara untuk menghasilkan babak realistik tanpa memerlukan pegangan atau sentuhan, bergantung kepada kreativiti serta teknik yang digunakan. Tapi Izu ada berkata juga, sekiranya sesuatu babak ya tek memerlukan sentuhan fizikal dan si boleh dilakukan menerusi teknik tertentu atau kamera trick lah. Jadi yang memilih untuk tidak menerima tawaran itu. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Izu Islam, Terimalah Kasihku, dan juga Suka Sama Suka dalam Kuasa 2.

Okey, Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Seterusnya tu kami nak bercerita pasal Najwa Latif. Yang mana penyanyi Najwa Latif tu yang menerima setiap pandangan secara terbuka dan tidak mengharap mana-mana pihak untuk mempertahankan dirinya ketikanya berdepan kecaman. Malah bagi Najwa, dia dah terlibat dalam industri seni tu sejaknya remaja lagi. Dan dia sangat menghormati hak mana-mana pihak untuk melontarkan pendapat. Untuk seorang yang berdepan kebencian sejak 16 tahun yang lalu, kata Najwa, dia si pernah pun mengharap sesiapa untuk mempertahankannya. Tetapi dia sentiasa percaya setiap orang berhak mempunyai pendapat masing-masing dan Najwa mungkin tidak menerima, tetapi Najwa tetap menghormatinya walaupun Najwa sendiri tidak dihormati. Jadi Najwa juga dalam masa yang sama menepis tanggapan untuk badannya mula berubah selepas bergelar ibu kepada seorang cahaya mata. Dia baca semuanya, katanya, ketahuilah anak perempuannya si pernah pun menjadi beban, katanya. Ia adalah anugerah yang sangat indah dalam hidupnya. Menerusi perkongsian berkenaan, Najwa turut menzahirkan penghargaanlah atas sokongan terhadap dirinya. Dia jarang nak berkongsi apa yang dia rasa di media sosial, katanya, tetapi dia benar-benar tersentuh dengan kasih sayang dan kebaikan yang diberikan. Yalah, Tik, janganlah kita menghina atau body shaming lah, senang cerita. Kesian Najwa. Okey, dia pun si minta nak jadi macamnya. Betul si? Alright, jom kita layan lagu daripada Najwa Latif, Kau Buat Aku dan Jiwa Sahabat. Lagunya berduet bersama Syam Kamarul dan Slick. Kuasa 2 Sarawak FM.

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RPM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu menemani dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Jadi sampai di situ je lah pertemuan kita untuk malam tu edisi Ahad 20 September 2026. Okey, jadi nak ucapkan terima kasih juga lah kepada kita yang dah kongsikan ucapan kita orang si putus-putus komen dan juga lagu permintaan kita orang. Mungkin ada komen yang kami si sempat nak baca, siapa kelak di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lain ya. Okey, yang penting kita untuk siap dengan Sarawak FM sekiranya di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik pun boleh dan juga frekuensi di tempat masing-masing. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam, terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
2: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sarawak FM yang amazing sekalian. Hari ini saya akan berkongsi mengenai sesuatu yang berlaku kian tu lah. Iaitu apa? Sibuk dengan gadget. Terlalu bergantung dengan gadget. Betul sih? Itulah masalahnya. Tahu sih kita dalam masa sehari ya, siapa-siapa pun nya mengikut kajian menyentuh handphonenya sebanyak 2,617 kali sehari. Bayangkan kita. Dan secara puratanya manusia tokin itu nya spend 3 jam 15 minit dengan phone-nya tiap-tiap hari. Ha, dan jangan kita tengah dengar saya tu, kita tengah megang handphone juga nak. Jadi half of kita pun phone pickups happen within 3 minutes of previous one. Maknanya paling lama kau dapat nahan si megang phone 3 minit dekat bercakap je dengan phone. Aduh, dahsyatnya kita kan. Jadi macam ni tu. Kesannya adalah amat menakutkan sekali ya, sebab bila kita tu terlalu ketagih dengan kita pun gadget sehingga kan kita lupa dengan dunia realiti kita, kita lupa dengan orang di hadapan kita. Kadang-kadang sedih bah, kadang-kadang kita keluar dengan mak bapak kita tapi kita main phone. Mak bapak nangga je kita. Okay. Tapi ada juga mak bapak yang sama juga lah 2x5. Nak nambah dah jadi realiti hidup kan. Tapi sebaik-baiknya apabila kita masa kita untuk bersua muka, biarlah kita bersua muka. Okay. So ada satu istilah. Istilahnya dipanggil fubbing. Fubbing tu maknanya lah, kita lebih mementingkan gadget kita daripada uang yang berada di hadapan kita. Jadi kita simak benda yang sedemikian. Jadi macam ni, macam ni kita nak menguangkan benda-benda macam tu. Pertama sekali ialah, kalau bolehlah kita ada sehari dalam seminggu kita ibaratkan sebagai no handphone day. Tahan sih kita. Contohnya mun hari seminggu 7 hari kan, ada kaki hari Sabtu kah, mun dapat waktu hari Sabtu tu jangan pegang handphone. Sebab apa? Tapi pastikan keluarga-keluarga kita, orang yang kita jaga dan semua selamat lah, tapi takut ada emergency. Betul sih? Yang keduanya ialah tu penyakitnya. Janganlah kita tu habit ngecas handphone sebelah katil. Apa terjadi? Mun handphone tu charging sebelah katil, memang kita akan bercari dengan handphone. Memang kita akan lalik dengan benda yang. So kalau boleh, mun charging nak, charging jauh-jauh. Mun orang urgent dia akan call lah, buat kita dapat jawabnya, mun dapat cemil lah. Ketiganya, mun di rumah handphonenya letak ke sama juga lah, jauh sikit daripada tempat yang kita selalu nak mula kerja, supaya kita ni akan jauh dah saya angkat handphone tadi, malas pun nak berjalan ke sia. Jadi yang dapat mengurangkan temptation kita untuk menggunakan handphone. Dan yang keempatnya ialah mun dapat tukarlah kita pun handphone setting. Kadang-kadang notification tu macam-macam, semua app yang kita download semua notification berbunyi, berbunyi. So pilih apa je notification yang perlu, ya aja on kan. Yang lain si perlulah ada update dan sebagainya si perlu. Sebab apa? Sebab ia dapat nyuh kita lalik antara semayang pun dengan bunyi benda semayang pun kacau juga solat kita dan sebagainya. Jadi kepada semua, janganlah kita tak terlalu bergantung kepada handphone kita. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
2: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Luqmanul Hakim bin Said, pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda hari ini. Bagi segmen AIS Sihat yang terakhir ini, saya ingin memperkenalkan sistem temujanji pengambilan ubat. Satu sistem yang mudah tetapi sangat membantu dan praktikal. Melalui sistem temujanji pengambilan ubat, anda akan diberikan tarikh dan masa khusus untuk hadir ke kaunter farmasi untuk urusan pengambilan ubat susulan. Kaedah ini akan mengurangkan kesesakan, masa menunggu dan sudah pastinya proses pengambilan ubat susulan anda akan lebih teratur. Ubat anda akan disediakan lebih awal dan anda hanya perlu hadir pada masa yang telah ditetapkan. Perkhidmatan ini sangat sesuai untuk pesakit yang stabil dan perlu mengambil ubat secara berkala tanpa memerlukan konsultasi ubat yang lebih lanjut pada setiap kunjungan. Perkhidmatan ini bukan sahaja memudahkan urusan anda, malah akan membantu pihak farmasi untuk merancang dan menguruskan aliran kerja yang lebih efisien. Sekiranya perkhidmatan ini sesuai untuk anda, anda boleh memohon untuk menggunakannya melalui aplikasi MyUbat seperti mana perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Setelah mendaftar, anda boleh menyimak butiran tarikh dan masa temujanji serta akan mendapat notifikasi setelah ubat anda sedia untuk diambil. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini anda sudah tahu tentang perkhidmatan nilai tambah farmasi. Perkhidmatan ini bukan sekadar pilihan tambahan, tetapi ia adalah satu nilai tambah yang akan membantu anda menguruskan pengambilan ubat susulan dengan lebih efisien, selesa dan mengikut keperluan khusus anda. Lagi mudah, lagi patuh makan ubat. Jangan lupa muat turun aplikasi MyUbat dan daftar perkhidmatan yang anda perlukan. Dari satu langkah mudah ini, anda akan mengakses kepada pelbagai kemudahan farmasi tanpa perlu beratur panjang di kaunter farmasi. Saya Luqman Al-Hakim bin Said. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya sepanjang segmen AIS Sihat ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warna.

0: Hari ini dalam iTech, Xtip muncul di App Store, aplikasi message baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: It's game time. Aplikasi permesejan baharu dikenali sebagai Xtip dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtip merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaharu Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtip menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian file serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtip juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privasi. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem pelindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtip dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
2: Stay locked. Stay in. Brought to you by Surau.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Jom kita hayati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Selepas Allah menyebut tentang nasihat seorang ayah kepada anaknya, maka Allah terus menyebut berbuat baik dengan ibu bapa, kerana ibu bapa itulah yang sepatutnya memperkenalkan anaknya dengan tauhid dan agama. Satu kelebihan berbuat baik kepada ibu bapa ini, pendengar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya selepas menyebut tentang menyembah kepadanya, yakni tauhid kepada Allah. Dalam ayat sebelum ini, Luqman mengajar anaknya tentang tauhid, dan apabila sampai kepada nasihat untuk anak itu tentang berbuat baik dengan ibu bapa, bukan Luqman yang memberi nasihat, tetapi Allah sendiri yang memberi nasihat kepada anak itu untuk hormat ibu bapa. Nasihat ini bukan sahaja untuk anak Luqman, tetapi kepada semua anak-anak di dalam dunia ini. Allah ingatkan kepada semua anak-anak untuk berbuat baik kepada ibu bapa masing-masing. Layanilah mereka dengan baik dan melebihi daripada orang-orang lain, kerana tidak sama ibu bapa itu kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Pendengar yang dimuliakan, ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang syukur. Kita kena bersyukur kepada Allah kerana semua yang kita ada ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak jasa ibu bapa, ia tetap tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak-anak untuk berlaku baik kepada ibu bapa, walaupun mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan seorang ibu. Bersyukurlah kepada Allah atas kurniaannya kepada kita, figura ibu dan bapa di dalam kehidupan. Antara tanda syukur kepadanya adalah dengan kita menjaga mereka, tidak membiarkan mereka hidup dalam susah dan sengsara, mencukupkan keperluan mereka sehinggalah menyelesaikan urusan pengebumian mereka sekiranya kita masih hidup ketika pemergian mereka. InsyaAllah, semoga Allah menjadikan kita sebagai anak soleh yang sentiasa menjaga orang tua dengan baik dan taat dari kecil sehinggalah ke hujung usia mereka. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan mulakan oleh Allah. Semua kita kena tahu siapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan sahaja sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah anak kepada Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang mulia. Di dalam kitab Riyadus Salihin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah bercerita, aku telah dimasukkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam majlis yang dihadiri oleh Ashyakh Badar, iaitu di kalangan para sahabat-sahabat yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar. Maka ada yang berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mithluh, mengapa dimasukkan sekali budak ini sedangkan kami memiliki anak seusia dengannya? Maksudnya apa? Ibnu Abbas tu masih dalam usia youth, pemuda yang masih muda. Jadi sahabat-sahabat yang senior tadi heran, kenaknya tu masuk dalam grup kita sedangkan kami orang pun ada anak yang sebaya dengannya. Maka Sayyidina Umar pun hanya memberitahu, innahu min haitsu alim ilm, itulah yang apa yang pandangan kamu. Satu ketika Sayyidina Umar telah bertanya kepada para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan turunnya surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, sehingga akhirnya maka para sahabat yang di kalangan Datuk tadi, orang senior tadi yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar, beritahu kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar, dan ketika Allah membantu kami dan mengurniakan Fathu Makkah. Jadi ya, maksudnya surah An-Nasr mereka beritahu. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada saya, kepada Ibn Abbas, nyatik muda tadi, akadhalika liqawli Ibn Abbas, seperti itukah apa yang dimaksudkan wahai Ibn Abbas yang dimaklumkan oleh Allah SWT? Tapi jawab Ibn Abbas, la, wa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu, iaitu innahu kana tawwabah. Tuan-tuan bagi Allah SWT, tidak, kata Ibn Abbas, sebenarnya surah itu adalah untuk menjadi hin, satu petanda bahawa usia ajal Nabi adalah begitu dekat lagi. Jadi sebab ialah Allah menyuruh untuk bertasbih dan beristighfar, kerana apa? Itu adalah yang dikendaki, yang dimaklumkan oleh Allah. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ma'alamu minha illa mataqul, maka tiadalah aku mengetahui melainkan apa yang engkau telah beritahu. Jadi tuan-tuan bagi Allah SWT, kisah tu nak memberitahu keutamaan Ibnu Abbas. Tuan-tuan, sebab ialah apa yang diajar oleh Nabi tu tuan-tuan, walaupun nya dibuat ke atas para sahabat, tapi kita boleh apa, bertabaruk, ambil berkat. Ibnu Abbas didoakan Nabi waktunya gi kecil nah. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doa tu bagus, bacakan kepada anak-anak kita, terutama masih kecil nah. Supaya apa? Allahumma faqqihhu fid din. Tiru kepada doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Jadikannya orang yang mana faqih dalam bab agama dan dikurniakan ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil tu ilmu tafsir, ilmu yang mana begitu sikit orang yang mengetahuinya, hebatnya tafsir. Jadi sebab ya Ibnu Abbas berkat doa Nabi tadi menjadi orang yang mulia. Mana anak perempuan boleh kita baca juga, Allahumma faqih hafiddin wa'allim hat ta'wil. Seterusnya cerita tu nak memberitahu bahawa dalam kita bekerja juga, dalam bermasyarakat, berkomuniti, memang ada orang-orang yang junior daripada kita, ada pekerja-pekerja yang baru. Jangan kita terus menafikannya, jangan kita madah, oh kita tu kami tu lebih banyak makan garam. Jadi idea kami orang yang utama, pandangan kami orang yang lebih utama. Tidak tuan-tuan, sehingga kan mengkisah perang Khandaq ya, Nabi telah menerima idea Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, hanya bukanlah orang yang awal dalam Islam. Di Madinah barunya Islam, lepas hanya berhijrah ya barunya Islam, bukan orang Arab. Tapi ideanya strategi peperangan parit ya diterima oleh Nabi. Jadi macamnya juga kita tuan-tuan supaya meraihkan pandangan. Kemudian juga tidak menafikan ada juga orang tu lebih muda daripada kita, tetapi ilmunya bagus, ideanya genius. Yang penting adalah untuk kebaikan umat, untuk semua perkara kita, bukan bab agama aja, termasuklah dalam bab kerja, ekonomi dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Terus dengan Sarawak FM.

0: Ulamaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan. Belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktis

0: kan, bersedekah, tak kira lah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar, tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi alah RM10 je korang, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

0: Kumpulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.

0: ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya dan dengan itu aku perintahkan dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita tentang satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu ikhlas kerana Allah. Allah tidak hanya menyebut solat, tetapi juga nusuk wa nusuki, yang bermaksud seluruh ibadah kita, bahkan lebih luas lagi, yakni hidup dan mati kita sendiri, semuanya mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, Islam bukan sekadar pada waktu solat sahaja, bukan sekadar di masjid sahaja, tetapi seluruh kehidupan kita, cara kita bekerja, belajar, berkeluarga, semuanya adalah ibadah jika diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi sekalian, ikhlas ini sesuatu yang halus. Kadang-kadang kita buat kebaikan tetapi dalam hati ada keinginan untuk dipuji, dihargai atau dilihat orang. Contohnya, kita bantu orang tetapi berharap orang nampak. Kita buat bekerja dengan baik tetapi rasa kecewa bila tidak dipuji. Di sinilah datangnya cabaran ikhlas. Ayat ini yang mengingatkan kita, bukan kerana manusia tetapi kita lakukan semuanya kerana Allah. Bila mana kita ikhlas, dipuji atau tidak, kita tetap tenang. Dihargai atau tidak, kita tetap istiqamah, kerana kita tahu ganjaran sebenar bukanlah di dunia tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, perkataan la syarikalah, tiada sekutu baginya, menegaskan bahawa di dalam setiap amalan kita, jangan kita campurkan niat kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana manusia, jangan kerana populariti dan jangan kerana kepentingan diri semata-mata, tetapi luruskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga diakhiri dengan satu pengakuan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ini menunjukkan bahawa keikhlasan itu bermula dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tanya diri kita, dalam apa yang kita lakukan pada hari ini, berapa banyak yang benar-benar kerana Allah? Moga kita mampu memperbaiki niat kita sedikit demi sedikit, kerana amalan yang kecil jika ikhlas sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas di dalam setiap amal, di dalam solat kita, pekerjaan kita, kehidupan kita dan hingga ke akhir hayat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita. Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap musik memek kupiung.
1: Salahnya, Lin. Si lengkap musik dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti ngomel kupiong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKintar.
2: Baik, ini dia Selamat Pagi Sarawak. Terus bersama kita semua seperti biasa 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami semestinya untuk edisi hari itu Isnin 21 September 2026. Jadi, seperti biasa Andy dan Lin akan menemani kita semua untuk edisi hari Isnin tu. Jadi apapun, banyak perkongsian, banyak cerita, banyak info kita akan kongsikan sepanjang 4 jam. Kita akan bersiaran untuk edisi pagi Isnin tu. Apapun, terus bersama kami hanya di Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKintar.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Di Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlah yang berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM. Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang pendengar Sarawak FM dan kasih sekalian, saudara dan saudari pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan suatu pagi tiba-tiba nama kita tu tular viral di media sosial, bukan kerana kebaikan kita tetapi kerana fitnah yang kejam yang kita sendiri tak tahu menahu. Hati siapa yang si emok, maruah siapa yang si tercala, air mata siapa yang si menitis bila dimalukan tanpa belas kasihan. Hari itu tanpa kita sedar, ramai di antara kita tu menjadi tukang viral, bukan viral kebenaran tetapi viral fitnah. Dengan satu klik share aja, kita mungkin telah meruntuhkan hidup seseorang. Dengan satu klik forward aja, kita mungkin telah menghancurkan sebuah keluarga. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka selidikilah. Jangan sampai kamu menzalimi satu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Saudara-saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita menghakimi orang hanya dari potongan video 10 saat. Kita mencaci orang hanya dari satu gambar tanpa tahu cerita sebenar. Kita mengutuk, kita menghina, kita mencaci seolah-olah tiada hari pembalasan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Tapi kita dedahkan, kita tunjukkan, kita sebarkan, kita banggakan. Ingatlah, setiap kata, setiap klik share akan ditanya di hadapan Allah nanti. Mampukah kita menjawab, sanggupkah kita pikul dosanya hari demi hari sampai ke hari akhirat? Saudara dan saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, media sosial itu boleh jadi jambatan menuju syurga atau ia boleh juga menjadi lorong cepat kita menuju neraka. Pilihlah dengan bijak, berhentilah menjadi tangan yang menyebarkan fitnah, jadilah lidah yang menuturkan kebenaran, jadilah jari jemari yang menyebarkan kasih sayang dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita semua. Sekian ya Eja untuk pagi itu, untuk perkongsian kita bersama, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Pagi-pagi macam tu pasal si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bagus betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita. Selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Selamat pagi Isnin juga untuk kita yang mungkin jak baru jak bersama dengan kami di Sarawak FM untuk pagi itu.
0: Hari Isnin
1: Hari Isnin. Dan untuk membuatkan mungkin minggu yang terakhir bulan
0: betul,
1: September.
0: Betul, dah masuk bulan 10.
1: Nah, begitulah ceritanya. Okey, ada satu cerita kita nak kongsikan juga untuk pagi itu berkenaan dengan scammer itu. Yang mana penjenayah scammer kini itu dah semakin berani dah sebenarnya. Macam-macam ada apa nama
0: taktik
1: penyamarannya nak mula nyuruh kita
0: terpedaya.
1: Takut terpedaya, mudah-mudahan nyuruh kita nak mula apa yang disuruhnya. Yang terbaru itu di Kelantan, yang mana nyatuk menghantar pegawai penyiasat ke rumah mangsa untuk mengambil barang kemas hasil kegiatan menipu menerusi telefon. Berani sih
0: datang ke rumah dah,
1: sampai ke rumah
0: dah berani nunjuk muka
1: kan. Katanya ada kes tok menyamar sebagai pegawai polis sehingga menyebabkan pesara guru kerugian RM15,000 yang bermula menerusi taktik scam telefon biasa. Suspek tok baru berusia 31 tahun dan ditahan hati-hati dan apa nama teknya kena tahan dan merampas dua kad ATM selain berjaya mendapatkan semula barang kemas milik mangsa lelaki berusia 75 tahun yang dijual suspek pada harga RM15,000. Bayangkan kita apa nama taktik scammer kena itu. Dah boleh datang benda pada mengetuk pintu dah.
0: Ya, hati-hatilah ha.
1: Ya.
0: Kata orang tak nak bukan curi, kata malam-malam lagi. Dan siang hari curi orang.
1: Terang-terang mulanya. Macam-macam boleh berlaku. Jadi sentiasa waspada untuk kita semua. Okey, jadi apapun seperti biasa, 7 pagi kelak kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin dengan pelbagai lagi pengisian menanti kita semua. Selamat pagi Sarawak.
0: #GengPagi.

Hai, Kamek Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Pintu Lula, Sarawak FM 93.3.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca di pagi Isnin, apa kata kita terus bersama Kamal dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Kamal.
2: Selamat pagi.
1: Okay, macam mana untuk info cuaca kita pagi ini, silakan.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini, hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit dan Miri. Juga dijangkakan masih berjerebu menyeluruh melibatkan kesemua bahagian di negeri Sarawak. Sesnya cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum itu 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal. Selamat bertugas.
2: Selamat.

0: Stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau premis perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Trending. Baik, tadi kita di pagi Isnin tu berkenaan dengan boleh dikatakan niat menghalalkan cara pada cerita tu lah. Tapi sebenarnya, mun fikir dari segi logiknya, memang si patut lah. Si patut dah ceritanya tu. Yang mana seorang lelaki, paramatiknya berniat nak menggunakan telekom. Telekom nak yang orang semayang, perempuan semayang
1: kan? Okay.
0: Dan semayang di sub perempuan.
1: Okay. Dah ya, Tek.
0: Aduh. Sebenarnya pengakuan pemuda tu sebenarnya suka sarung telekung buat ramai terkejut. Rasa diri istimewa dapat solat bersama jemaah wanita di masjid menjadi perhatian. Jadi sebenarnya apa nama Tek, si patutlah sebenarnya lelaki bercampur dengan perempuan bila berada di masjid, betul sih?
1: Betul lah.
0: Even kita semayang pun dah dipasang border antara lelaki dan juga perempuan. Tapi sebenarnya apa yang menjadi ceritanya tu? Nya sebenarnya mungkinlah dari seginya cerita tu si bapa terlalu detail. Mungkinnya paramatik mempunyai naluri sebagai wanita.
1: Okey.
0: Jadi nya teringin nak pakai telekom bila semayang.
1: Masalahnya tekmu nak pakai telekom boleh di masjid. Kan bila isu-isu macam tu nya akan contohlah tersalam dengan jemaah-jemaah kan kena batal.
0: Kan.
1: Satu. Yang kedua, awat-awat jemaah perempuan macam ni.
0: Yes. Wah. Kedua. Betul.
1: Benda-benda macam ni lah.
0: Nah. Jadi walaupun nyati ada naluri sebagai wanita, tetap juga bergelar sebagai lelaki bila dia sampai ke masjid.
1: Betul.
0: Ikut tak menyampai jadi asalnya. Okay.
1: Yalah, mungkin kata diri tadi ni, mungkinnya rasa ingin mencuba. Rasanya punya mulai di rumah makin terkong.
0: Betul.
1: Isi puas tu aku nak rasa macam ni jadi jemaah perempuan di masjid. Kali menyebabkan
0: dia rasa cemburu bila nangga wanita tak pakai telkom. Dan rasa macam dan itu golongan yang istimewa katanya lagi. Tapi bila diberi nasihat, akhirnya nyato secara
1: Slowly-nya
0: nya meninggalkan nyampu niatnya lah. Siapa tu benda tu jadi trending dalam thread sebenarnya. Cerita tu.
1: Dan peranan apa nama tadi, orang-orang di sekeliling pun perlu juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Boleh ditegur yang salah itu
0: kan.
1: Ya.
0: Jangan macam jalan tek niat menghalalkan cara kan?
1: Tidak menghalalkan cara.
0: Betul. Okey. Ya, cerita kita. Baik, untuk apa kata kita di hari Isnin tu berkenaan dengan dua IG bentuk kita nak kongsikan bersama macam ni pilihan kita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #KPagiKita.
0: Hari itu kita nak perbincangkan bersama berkenaan dengan dua cara. Kita suka cara tradisional ataupun kita suka yang dah berinovasi.
1: Contoh?
0: Contoh makanan. Contoh fashion. Contoh lagi mungkin perubatan.
1: Perubatan. Okey. Maksudnya tadi kita bercakap berkenaan dengan perkara-perkara yang general lah.
0: Yes. Betul.
1: Mbak kata Andy tadi mungkin bukan daripada segi makanan, inovasi makan aja. Kadang-kadang mungkin ada jenis orang tu daripada segi pakaian dah bagus, tak telok belangak macam tu. Diubah kena tu. Kena ya ni inovasinya kena tu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi kita pun rasa macam seat base nak dipakai.
0: Kan.
1: Ya, mungkin dari segi pakaian, makanan lain. Apa-apa perkara lah yang kita rasa macam aku lebih suka benda-benda yang lama, tradisional
0: kan,
1: berbanding yang dah diinovasikan.
0: Inovasi. Inovasi tu dalam kata ertinya dah dimodernkan lah ceritanya. Okey. Jadi ya, antara cerita kita hari tu, kena kita memilih tradisional ataupun kena kita milih inovasi. Dan apa yang kita rasa perlu yang kita kekalkan dalam tradisional dan juga dalam berinovasi itu tadi. Boleh kongsikan bersama kami dua link di Facebook Sarawak FM untuk cerita kita di pagi Isnin tu. Okey, apapun ini dia, selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya berkongsi mengenai satu nilai yang teramat agung, iaitu kita panggil integriti. Integriti. Kebelakangan ini banyak diperkatakan mengenai isu melibatkan kebertanggungjawaban dan integriti, terutama di dalam kalangan penyewa awam, swasta dan sebagainya kan. Isu penyalahgunaan kuasa, pembaziran, pecah amanah, rasuah dan penyelewengan serta ketirisan dana awam walaupun dilakukan oleh segelintir penyewa awam, tempiasnya tetap terkena keseluruhan sektor kerajaan. Contohnya kan, bukan kesemua penyewa awam langsung tidak mengamalkan budaya integriti ya, memang, tapi ada segelintirnya yang tidak bersikap sedemikian. Jadi bagi saya senang aja, kita nak faham hal integriti itu, kita kaji dulu apakah sebenarnya maksud integriti. Integriti itu perkataan rootnya integer. Integer itu maknanya orang putih mata apa, wholeness. Wholeness itu maknanya macam nyasi putus, nyasi putusnya macam infinity macam ya. So banyak orang ada bila tanya nak apa itu integriti, banyak orang jawab, oh coach, integriti itu maknanya jujur. Okay. Bagi saya jawapannya sih cukup. Sebab apa sih cukup? Sebab semua kita jujur bah. Mau depan bos kita jujur, mau kita depan cikgu kita jujur, mau kita depan mak mentua, bapak mentua kita lagi lah kita jujur nak. Patut lagi depan bini. Kau memang kau jujur bagusnya. Tapi soalannya, mau di belakang saja bang macam ni. Ha. So ya, integriti itu lebih senang kita memahaminya sebagai berlaku jujur pada setiap masa. Nasib peduli ada uang.

0: Kas ada uang kah, kita tetap berlaku jujur. Jadi maknanya, contohnya di office, mun bos ada, kita kerja bagus. Mun bos ada kah, bos cuti kah, pun kerja kita pun bagus. Jangan bila bos pergi cuti, yahoo, lalu yale yale, lalu joget semua di office kan. Si boleh. Maknanya sama juga. Mun kita diving, mun ada polis, berhemah kita diving. Mun ada polis traffic sebelah kiri sebelah kanan. Contohnya, bagus diving, mesti ada polis. Suka hati je lampu merah, kau langgar, kau dan sebagainya kan. So top maknanya adalah isu integriti. Jadi kepada semua, integriti itu memerlukan kita untuk berlaku jujur pada setiap masa. Saya adanya milih hari. Oh, hari tu hari Senin aku jujur tang awal. Hari Selasa aku tang akhir. Hari Jumaat tang awal sebab Jumaat tu penting banget, penghulu segala hari. Si boleh. Oh, yang ngamal integriti itu hari-harinya tetap jujur, nya tetap melakukan benda yang betul, nah. Bukan saja nya milih hari. Jadi kepada semua, semoga kita tak tergolong daripada golongan orang yang mengamalkan integriti, iaitu berlaku betul ataupun jujur pada setiap masa. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azahari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.